0: Berita seterusnya, gangguan bekalan simen di Sabah dijangka pulih sepenuhnya pertengahan bulan ini selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang milik Simen Industri Sabah Sdn Bhd CIS di Teluk Sepanggar selesai. Berdasarkan kenyataan Pengurus Besar CIS Sumardi Muhammad Yusuf, gangguan bekalan turut berpunca daripada kelewatan ketibaan kapal membawa bahan mentah klinker dan simen pukal. Katanya keadaan cuaca di pelabuhan kilang pembekal menyebabkan penghantaran bahan berkenaan tertangguh. CIS kini meningkatkan semula pengeluaran serta bekalan ke pasaran selepas kerja pembaikan dan penyelenggaraan kilang berjaya disiapkan pada Jumaat. Dalam masa sama, perolehan klinker dan simen pukal turut ditambah bagi memenuhi permintaan tinggi sektor pembinaan. Guru pendidikan Islam di negeri ini perlu menguasai kecerdasan buatan AI bagi memastikan kaedah pengajaran terus relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata AI boleh membantu guru menyediakan bahan pengajaran serta aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Beliau bagaimanapun berkata penggunaan AI dalam pendidikan Islam perlu berpandukan adab, amanah dan ketepatan ilmu daripada sumber yang sahih. Datuk Isnin ditemui pemberita selepas majlis pelancaran program latihan keguruan dan latihan pengurusan sekolah institusi pendidikan Islam Sabah DSICC. Beliau menegaskan guru kekal berperanan membimbing dan membentuk karakter generasi muda. Dalam perkembangan berkaitan yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS di Kota Marudu bakal menggabungkan pendidikan Islam dengan TVET, keusahawanan dan teknologi baharu. Kolej tersebut dijangka dilancarkan pada 22 September ini dengan pengambilan awal 40 guru. Suasana malam di Kampung Pimping membakut diserikan dengan alunan selawat dan cahaya tanglung bermotif Islamik. Ia antara pengisian program Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Arakan sejauh kira-kira 1.5 km itu disertai 300 penduduk yang membawa sepanduk zikir dan mengalunkan selawat. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap adu membaku ketika merasmikan program itu memuji penganjurannya.
1: Program yang sangat meriah untuk memperingati hari keputusan junjungan besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan diisi dengan program atau aktiviti yang lain, yaitu termasuk tazkirah yang disampaikan oleh Dr. Azihal Bangsawan, dan kita juga diiringi dengan persembahan selawat dan beberapa persembahan yang lain.
0: Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman meluangkan lebih 3 jam meninjau pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Selangor. Lawatan itu merangkumi pelbagai lokasi pameran yang mengetengahkan perkembangan sektor pertanian, keterjaminan makanan, hortikultur dan agro pelancongan. Tun Musa turut diiringi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Muhammad Sabu, timbalannya Datuk Chan Fung Hin serta Ketua Kesetiausaha Kementerian Datuk Seri Isham Ishak. Turut mengiringi Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jafar dan Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Jeffrey Muhammad. MAHA 2026 berlangsung selama 10 hari dan akan melabuhkan tirainya hari ini. Sabah membawa misi besar untuk kembali menjuarai Para Sukma 2026 di Selangor menerusi sasaran 66 pingat emas. Kejohanan tersebut berlangsung bermula 5 hingga 11 September ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontingen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampar Rukun Tetangga Progresif Taman Semarak Jaya di Tawau. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan, antaranya bowling padang, badminton dan pingpong. Kesemua acara yang disertai Sabah berpotensi menyumbang pingat. Sabah pernah menjuarai Para Sukma 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Pusat Pakar Pergigian Sabah Hub Rujukan Pergigian Malaysia Timur, Jerebu Rentas Sempadan JAS tingkatkan pemantauan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia, masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita, itu dia lagu daripada kumpulan Chris Patih Tapi Bukan Aku. Lagu pertama dan lagu yang baru saja kita dengarkan yang bertajuk Mengenangmu. Ada yang mengenang kembali lagu ini, teringat-ingat kisah cinta. Baik, waktu sekarang sudah pun 8.24 minit pagi. Apapun, terus berbalas pantun bersama Azhar untuk pagi ini. Pantun sudah pun Azhar kongsikan dan mengharapkan untuk anda menjawab pantun. Sekali lagi, buah jambu, buah mempelam, sedap dimakan cicah belacan. Hujung minggu apa program? Takkanlah duduk di rumah tanpa rancangan. Jadi apa rancangan anda hujung minggu ni? Apa program anda? Boleh kongsikan dengan pantun terbaik anda. Saya tahu anda semua hebat-hebat berpantun kan? Kadang-kadang ucapan pun diselitkan dengan pantun. Jadi berpantunlah bersama Azhar. Azhar tunggu nantikan pantun-pantun anda tu. Selamat bersarapan pagi untuk anda yang tengah menikmati sarapan pagi waktu ini. Ada yang sudah pun berada di tempat kerja, ada yang dalam perjalanan, yang memandu hati-hati ya. Apapun keadaan cuaca, kita hujan di tahun ini. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Syukur juga lah ya, hujan. Bila hujan ni dapat mengurangkan keadaan ataupun kadar jerebu ya. Dan juga mudah-mudahan keadaan jerebu ini semakin berkurang, semakin menurun. Dan kita dapat meneruskan lagi lah aktiviti harian seperti biasa kan. Dengan tanpa kekangan lagi lah. Bila dengan keadaan jerebu yang tebal kan, macam-macam aktiviti yang mungkin membataskan kita untuk kita lakukan. Jadi anda boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat anda. Dan pasti hujan turun sebagai pembersih. Semula jadilah kan. Dan dapat menghilangkan debu-debu, asap-asap, zara-zara halus yang menjadi punca utama kepada jerebu.
0: Terbaik untuk playlist Rindu.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, syoknya hujung minggu Tau FM pilihan anda 8.39 bila pagi. Selamat berhujung minggu untuk anda yang hari ini ada cuti. Esok jangan lupa anak-anak akan kembali bersekolah. Jadi pastikan kelengkapan buku-buku kerja rumah telah pun siap kan. Pakaian sekolah kan. Jadi hari ni ada masa tu boleh gosok siap-siap untuk seminggu kan. Untuk ibu bapa kan, untuk ibu-ibu mungkin. Jadi esok tak kelangkabut. Jadi ingatkan anak-anak untuk menyiapkan kerja-kerja sekolah. Dan cuti-cuti juga, tapi jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran. Hari ini mungkin anda menerima undangan ataupun jemputan majlis-majlis rakan-rakan kita, saudara-mara kita. Apapun, belilah bilik-bilik kan. Kad jemputan tu sudah berlalu ke ataupun hari ini takut terlepas pula kan. Ada teman janji mungkin hari ini juga bersama dengan rakan-rakan. Ini dirancang sebaiknya. Apa sahaja aktiviti program anda di hujung minggu ini. Sekali lagi Azam mengajak anda berpantun. Pantun Ahad kita. Buah jambu, buah mempelam, sedap dimakan, cicah belacan. Hujung minggu apa program? Tak kalah duduk di rumah tanpa rancangan. Itu pantun kita. Pantun-pantun tu anda boleh hantarkan pantun 4 kerat lah ya. Hantarkan menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp. Ucapan pun tak salah jugalah ya. Jadi kita akan berpantun bersama di pagi Ahad.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Atas WFM, pilihan anda lama 50 minit pagi. Sekarang kita dengarkan dari file 1001 mengenai Todzilla. Apa tu Todzilla kita dengarkan?
1: Dari file 1001. Semua kita maklum, katak adalah sejenis haiwan amfibia yang boleh hidup di dalam air dan juga di daratan. Biasanya spesies katak mempunyai saiz kecil sebesar tapak tangan manusia, yang mana beratnya mungkin mencecah beberapa puluh gram sahaja. Namun demikian, seorang ranger taman di Australia telah menemui seekor katak yang mungkin adalah katak paling besar di dunia. Katak jenis kodok itu mempunyai berat 6 pound atau bersamaan 2.7 kilogram dan digelar sebagai Todzilla. Mempunyai warna kulit yang agak gelap, Todzilla merupakan ancaman kepada kitaran ekosistem kerana ia boleh memakan mangsa berkali ganda lebih banyak daripada spesies katak yang mana saiz asalnya lebih kecil. Malah, spesies katak ini juga adalah beracun dan berbahaya untuk haiwan serta manusia. Sebelum ini, katak terbesar yang pernah direkodkan adalah di Sweden, yang mana berat katak tersebut hanya mencecah 5.8 pound.
2: Yang bikin meremang hanya di Tawa FM.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membikin penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad.

Syoknya hujung minggu, tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.22 minit pagi waktu ini. Masih teman berteman di jam yang terakhir sudah. Azhar bersama-sama anda ya, di pagi Ahad. Hari ini 6 September 2026. Ada rakan-rakan kita yang mungkin meraihkan hari ulang tahun kelahiran. Hari ini 6 September. So, jadi selamat ulang tahun. Kalau ada ucapan tu, boleh saja hantarkan salam ucapan anda sambil-sambil kita berpantun. Kita ada siapa rakan kita, Laksmana Black. Terima kasih Laksmana Black. Lagi kita ada Mami Jun, selamat tugas DJ katanya. Selamat bertugas Azhar. Terima kasih Mami Jun. Mami Jun, mana pantunnya Mami Jun? Okey, pantun Azhar tadi. Pantun mudah saja sebenarnya kan. Okey, sekali lagi Azhar ulanglah. Buah jambu, buah mempelam, sedap dimakan cicah belacan. Hujung minggu apa program? Takkanlah duduk di rumah tanpa rancangan. Apa rancangan kamu hujung minggu ni? Kita ada si Valdi Sari. 2-3 kucing berlari, mana nak sama kucing belang. Tak ada program hari ini. Duduk di rumah je sambil layan akak tersayang. Okey kata kak? Okey, kamu jugalah. 2-3 kucing berlari, I. Mana nak sama kucing belang, NG. Tak ada program hari ini. Okey, I. Duduk rumah je sambil layan akak tersayang. Terima kasih. Okey, mantap. Boleh teruskan berpantun. Kalau ada pantun lagi, hantarkan lagi Sari. Faldi. Si Asin ya. Lagi timbul Kampung Jawa di Pasar Minggu Bandar. Assalamualaikum. Kalau jawab dengan pantun lagi best kan? Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Untuk Azhar, selamat bertugas. Terima kasih. Untuk timbul Kampung Jawa. Sam Kromok pula, selamat pagi guru. Selamat pagi juga. Tak ada plan, santai di bengkel saja ni, kata si Sam. Salam untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel Bompas, family Sam, di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Azhar. Jom kopi-kopi. Assalamualaikum sudah. Azhar pun sudah bersarapan pagi. Hari ini bawa bekal. Lagi nanti pantun, anda boleh berpantun lagi dan Azhar akan bacakan pantun dan juga salam-salam anda. Kita dengarkan lagu ini bersama Armada, Awas Jatuh Cinta.

Malaysia 16 September nanti sambutan Hari Malaysia. Apapun terus hiasi kediaman anda ya dengan jalur gemilang. Itu tanda cinta kita kepada negara kita. Kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia kan. Dan pastinya setiap kibaran itu mencerminkan tak setia kita. Juga perpaduan keharmonian yang terus menjadi kekuatan kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Okey, 9.37 minit pagi. Ada ucapan, ada pantun, ada boleh hubungi juga talian kita 0897782 43. Buah jambu, buah mempelam, sedap dimakan cicah belacan. Hujung minggu, apa program? Takkanlah duduk di rumah tanpa rancangan. Senang saja pantun tu. Bertanyakan apa rancangan, apa program anda di hujung minggu. Kita bacakan ucapan Jamal Lopa. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam Jamal. Digabung pula sekali ya. Maafkan saya. Semalam saya dengar baru-baru ni ada rakaman Karok You. Semalam saya dengar, sempat dengar lah Jamal ya, dengan lagu Black Rose. Black Rose ke tu ya? Cinta Abadika atau Penantian? Untuk Karok You. Penuh dengan semangat ya Jamal. Selamat hujung minggu semuanya. Last cuti ni bawa anak-anak pergi mandi-mandi dulu. Mandi di mana tu Jamal? Okey, itu antara pengisian Jamal Lompat bersama dengan anak-anak. Lagi kita ada Sajali Harun, ada pantun ya. Apapun kita bacakan pantun terlebih dahulu. Hujung minggu di Tanjung Batu, suasana hujan juga jerebu. Santai di rumah bersama ibu, sarapan mi dengan kopi susu. Itu Sajali Harun pantunnya. Duduk di rumah sajalah ya bersama ibu. Sarapan mi bersama kopi susu. Assalamualaikum, katanya selamat tugas Azhar. Semoga ceria selalu. Dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Tawau FM. Kak Siti, lama Kak Siti. Sibuklah Kak Siti ya. Maklumlah sibuk dengan pekerjaan kan setiap hari Kak Siti. Akhirnya pagi ni ada menghadirkan diri bersama untuk berpantun. Pat-pat si kulipat. Pantun Ahad siap dijawab. Oh gitu. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam, salam hujung minggu untuk pendengar. Hari ni kerja atau bercuti ni Kak Siti? Okey, kita dengarkan pantun Kak Siti ya. Dengar radio di awal pagi sambil minum secawan kopi. Hujung minggu tiada aktiviti. Duduk rumah rehatkan diri. Oh, hari ini cuti. Jalan-jalan di atas titi untuk Azhar sama Konti. Saya mau jawab apa ya? Terima kasih. Wahai Kak Siti, hari Ahad nanti berpantunlah lagi. Okey, terima kasih Cuti Zah, kata Kak Siti. Terima kasih Kak Siti dengan pantunnya. Anis Nikuna, assalamualaikum Zahai. Hai, apa khabar semua? Okey, mau balas pantun last minute geng. Nasib baik hadirkan diri juga si Anis ya. Kalau anda majok. Majok dengan si Anis ya. Awal pagi Anis bersenam, rasa dahaga meminum tebu. Di hujung minggu tiada program, duduk di rumah saja, takut jerebu. Terima kasih Zah, bye. Di rumah aja Anis. Nah, kalau saya dekat Kunak, dekat dengan Anis ni, saya ajak si Anis masak-masak kan? Makan-makan ya, Anis. Masak tiula itum. Okey, terima kasih Anis dengan pantunnya. InsyaAllah kata Kak Siti, berbalas pantun kalau cuti. Lagi itu pantun kita. Kita nantikan mana tahu ada lagi pantun-pantun rakan-rakan mendengar kita dengarkan. Ini dia lagu Jangan Hianati Aku, Azlan and the Typewriter.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda Sora.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.

0: Ujung minggu.
1: Ya, syoknya ujung minggu. Tahu FM pilihan anda. Sudah 9.54 minit pagi. Hampir berakhir tugasan azan untuk pagi ni. Syoknya hujung minggu. Bagi Ahad. Kita ada siapa lagi yang bersama kita pagi ini? Kita ada Didi Tamako, Abah Zubair. Di Abah Zubair Az-Zuhair. Dah sarapan ke belum? Kalau belum, katanya Didi nak belanja. Betul kata? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri belanja, kita menunggu. Daripada menunggu, sekali ikut berbelanja. Tidak program di hujung minggu kerana hari ini tetap bekerja. Bertugas di konti, katanya balik nanti. Hati-hati. Terima kasih Abah Az-Zubair Az-Zuhair. Isteri belanja, kita menunggu. Daripada menunggu, sekali lah ikut belanja ya. Tapi tetap bekerja jugalah hari ini. Selamat bekerja untuk Didi.

Lagi kita ada siapa daripada Jet Bakar, orang sandakan. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu ucapan untuk semua pendengar Setia Tawar FM. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Aktiviti hari ini lagi kemas-kemas halaman rumah, buang tempat-tempat pembiakan nyamuk sambil layan radio. Terima kasih. Itu antara ucapan yang ada dan juga rakan kita yang menghantarkan pantun. Kita ada Mami Jun. Mami Jun, ucapan yang dihantarkan ya. Mana tadi tu ucapan dari

Assalamualaikum Azah, selamat pagi, salam syuknya hujung minggu. Lokasi di Ranggul, lepak-lepak sama keluarga masa masa cuti sekolah kan. Esok sekolah sudah. Okey Azah, selamat juga. Saya love Tau FM, pilihan anda. Okey, terima kasih dengan patut-patut ucapan-ucapan yang anda hantarkan pagi ini. Teman-teman bersama Azah dari 6 pagi tadi. InsyaAllah tugasan Azah juga berakhir dan selepas ini terus bersama dengan rakan-rakan. Selepas pagi hingga pukul 3 petang. 3 petang hingga 7 malam. Dan 10 pagi hingga 11 pagi terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, ini dia Haziq Rosby Zuraidah. Jumpa lagi.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Belah, yang bermaksud anggota badan secara berpasangan atau apabila dikira satu-satu. Kedua-dua belah tangan Sunita cedera akibat bermain mercun, kata abangnya kepada doktor. Belah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Macam gini, Bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
2: Berapa tahun sudah nama Man?
1: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
2: baca. Yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
1: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
2: Dia tanya.
1: Mak bilang ya, mak lagi tu. Pakcik bilang ya. Mak ya. Pakcik lah kan ni banyak. Jadi tanya pakcik bilang ya. Bolehkah kita ni kan, kita kan Islam tapi kita berdoa. Doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
2: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
1: Iya.
2: Bukan agama lain lah.
1: Iya.
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Bagus juga tu.
2: Sampai ke doa kita ni. Tapi cara
3: sampai ke doa. Itu lain persoalan pula tu kan. Mantap kan? Tu. Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
1: Betul.
3: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan yang meminta ni, memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa, sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita, tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal adab berdoa, adab meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
1: Betul.
3: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Memang.
1: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNN.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
1: Malaysia. Anda sedang mendengar RMTFM Radio Malaysia Tawau FM.

0: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Yang hujung minggu

dengan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Tawau FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
1: Hai guys, terus dengar Tawau FM.

0: syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM Stesen pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Jumaat. Salam Jumaat lah pula. Selamat berhujung minggu kepada anda, pendengar-pendengar setia tu FM Stesen pilihan anda. Dan waktu sekarang sudah pun 11.17 minit pagi. Terima kasih juga buat rakan saya Azhar yang telah pun menemani anda menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang pertama. Dan untuk segmen yang kedua untuk kali ini, Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 3 petang. Si syoknya hujung minggu. Untuk segmen yang kedua, 4 jam kita berteman ya. Untuk edisi hari ini 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada ketika ini. Apa khabar semuanya? Mungkin ada yang bekerja macam Wafal kan, bekerja pada ketika ini. Saat bekerja untuk anda yang memandu juga, yang berniaga dan yang sedang berehat di rumah, semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Okey, pendengar sekalian, pagi ini saya nak ingatkan lah ya kepada semua supaya terus berhati-hati dengan keadaan jerebu yang sedang melanda beberapa kawasan termasuk di sekitar tawau kita ni, dan cuaca panas dan kering yang boleh berlaku ketika pengaruh El Nino ini boleh meningkatkan risiko kebakaran, terutama apabila berlaku pembakaran terbuka. Dan bila ada kebakaran, asap dan juga partikel harus boleh berkumpul di udara. Partikel halus boleh berkumpul di udara dan akhirnya memberi kesan kepada kesihatan kita. Jadi kalau anda merancang untuk melakukan aktiviti di luar hari ini, jangan lupa untuk semak bacaan IPU terlebih dahulu. Kalau bacaan kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutama aktiviti yang memerlukan kita berada lama di kawasan terbuka. Dan satu lagi, tolong elakkan pembakaran terbuka. Okay, biasalah kan kalau hujung-hujung minggu ni ada yang apa ni, bakar sampah, ada yang merumput, bakar sisa rumput tu kan. Jadi jangan, kerana nak bersihkan kawasan dengan cepat, akhirnya asap pula yang mengganggu jiran dan seluruh komuniti kita. Jadi kalau perlu juga jaga diri anda. Minum air secukupnya, dan kalau keadaan udara kurang baik, gunakan pelitup muka yang bersesuaian ya. Jadi apapun keadaan cuaca hari ini, teruskan hari dengan positif. Jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, dan sama-sama kita jaga udara kita. Dan untuk setakat 11 pagi, bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara adalah pada tahap sederhana di 84. Jadi teruskan, diharapkan semua dalam keadaan baik-baik sajalah. Terus bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita santai-santai sambil ditemani muzik pilihan anda. Okay? Dan juga seperti biasa, anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda melalui WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Siapa yang telah pun Wafa muat naik sebentar tadi? Tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Ihin dan juga Sherina dengan lagu Maafkan Aku. Kita teruskan hiburan bersama dengan lagu daripada Adira Suhaimi dan dengan lagunya Sayang Orang Sama. Terus bersama kami, shotnya hujung minggu.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Ya, jangan lupa untuk follow ataupun like media sosial Tawau FM. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, ada TikTok, ada aplikasi X. Anda boleh follow dengan kata carian. Anda boleh cari dengan kata carian Tawau FM ataupun @TawauFM. Okay, jangan lupa untuk follow. Kami akan salurkan apa sahaja informasi-informasi semasa kepada anda. Yang penting tepat dan juga pantas. Okay? Dan juga seperti biasa, anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Macam rakan kita ni, Cik Din. Assalamualaikum. Wafa. Waalaikumsalam, Cik Din. Kata selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hujung minggu buat adik Norman Paman, cucu-cucu, buat ipar-ipar Cik Din, boleh mengenali diri Cik Din, Sobri, Ira, Oya, Afan, Ayan. Selamat berhujung minggu semuanya, keluarga-keluarga katanya. Selamat beristirahat. Sekian, terima kasih DJ Wafa. Sama-sama Cik Din kita. Itulah ucapan, antara ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Jadi anda boleh hantarkan juga ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami ataupun menerusi Facebook Tawau FM Station, pilihan anda. Kita juga Faldi Sari, ada juga Sam Kromox. Nanti Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda. Okay, baik, seperti biasa untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan. Dan untuk kali ini dia akan kongsikan bagaimana ingin meluruskan rambut menggunakan santan kelapa. Nanti kita dengarkan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini akan Wafa kongsikan kepada anda di jam yang pertama ini. Tapi sebelum itu, mari kita layan dahulu lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan KOI Koi, dan lagu terbaru daripada mereka Mahardika dan juga Meta Dergama. Terus bersama kami, syoknya hujung minggu.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Formula bukan
2: separang formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat. Kawan bulat tu kan, Kak Gorgeous nampak hari tu kan, lurus betul rambut dia.
3: Iyalah Kak, berapa ribu dia habis tu dia lurus.
1: Janganlah bazir duit. Ada petua dia. Ini pun petua dia bulat pun boleh guna. Kalau lah kan tiba-tiba bulat ni mau rambut panjang, mau kasih terus kasih lurus rambut.
3: Tengok rambut pun ikat.
1: Ada petua dia. Jangan risau, ada petua dan caranya yang senang. Caranya, ambil satu gelas besar, kita campur satu cawan santan kelapa segar, dan juga jus dari sebiji lemon.
3: Lemon dengan kelapa.
1: Yes. Lepas tu kita sejukkan dalam peti sejuk. Sampailah kalau bulat nampak terjadinya ataupun wujudnya lapisan krim di atas.
3: Krim-krim di atas.
1: Iya, yang putih-putih tu. Okey, itu yang krim itu tu yang kita ambil. Okey, baru kita sapu pada rambut dan juga kulit kepala. Lepas tu kita kasih biar macam 20 minit lah macam tu.
3: 20 minit ah.
1: Kita bungkus rambut dengan shower cap ataupun tuala ke, kita lilitkan dengan tuala. Lepas tu biarkan selama 30 minit pula. Okey. Lepas tu habis, kemudian bulat gunakan syampu dan bilas macam biasa. Gitu. Habis sudah mandi, rambut pun sudah buat yang macam menggunakan petua Kak Gorgeous bagi tadi tu, jangan lupa sikat tu rambut, sisir tu rambut. Sementara rambut masih basah.
3: Baiklah.
1: Jadi rambut pun lurus.
3: Aku
1: guna santan kelapa aja.
3: Kejap, aku telefon dulu kawanku, mau beli santannya. Duluan apa? Bye-bye.
1: Cantik, nak sihat?
2: Dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: Excuse me.
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Ahad 6 September 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tunggu dan kawasan Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.07 minit tengah hari, Fardu Asar 3.09 minit petang, Fardu Maghrib 6.11 minit petang, Fardu Isyak 7.21 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.50 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari, Fardu Asar 3.14 minit petang, Fardu Maghrib 6.14 minit petang, Fardu Isyak 7.24 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
5: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
6: Bersyukur.
7: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
5: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
8: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah,
0: wahai. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza. Pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao!
4: Ya, jangan stres-stres di hujung minggu ini. Dan waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi pada ketika ini. Seperti biasa, anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah, saya akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Ataupun anda boleh hantarkan menerusi Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan di jam yang seterusnya, kita akan bersama-sama juga menerusi Janji Rock. Dan kita akan berhibur dengan lagu playlist pendengar Janji Rock yang telah pun dihantarkan oleh rakan kita menerusi WhatsApp. Nantikan playlist siapakah yang terpilih untuk jam yang seterusnya selepas kita beri laluan kepada azan asar. Azan asar pula azan zuhur di jam yang seterusnya nanti. Hiburan lagi bersama-sama dengan Project Band dan juga Jovita Pearl. Tetap Ku Cinta, terus bersama kami di Shocknya Hujung Minggu.

0: Malaysia.
1: Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.
2: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 0168183137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan. Syuk.

0: dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu, dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
2: Ya, terus bersama kami di show-nya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 12.05 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda pendengar setia Tawa FM, stesen pilihan anda. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda, hingga ke pukul 3 petang. Wafak akan temani anda. Dan sebentar lagi, sebagai makluman kita sekali lagi ya, maksudnya untuk solat fardu zuhur bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tunggu dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 12.07 minit tengah hari. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya untuk solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk janji rock berhibur dengan lagu playlist 10 lagu rock terbaik yang telah pun dihantarkan oleh rakan kita, dan kita akan kembali untuk show yang hujung minggu selepas azan zuhur. Beri laluan kepada azan zuhur sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang maha hidup. Wahai Allah, Tuhan yang maha berdiri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu, gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu, seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.
4: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan maksudnya untuk solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.14 minit petang.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi suasana perang. Kali ini musuhnya lebih besar angkatan perangnya dan keadaan pada waktu itu agak panas sekali. Nabi memerlukan perbelanjaan yang besar bagi menghadapinya dan mengumpulkan kekuatan. Lalu baginda menggerakkan muslimin bersedekah. Abu Bakar merupakan orang yang pertama memenuhi tuntutan itu, yang menafkahkan hartanya sebanyak 40 ribu dirham. Apalagi yang tinggal untuk keluarga engkau ya Abu Bakar, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, dan mereka mempunyai Tuhan yakni Allah dan Rasulnya, jawab Abu Bakar, menunjukkan tawakal kepada Allah. Kemudian datang pula Umar bin Al-Khattab dan beliau menyerahkan 1/2 kekayaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peperangan itu. Apa ada lagi yang tinggal untuk keluarga engkau ya Umar? Bertanya Nabi. Ada ya Rasulullah, masih ada 1/2, jawab Umar. Datang pula Abdurrahman bin Auf, Asim bin Adi, Utsman bin Affan menyerahkan sedekah mereka. Utsman bin Affan menafkahkan uang sebanyak 1000 dinar dan telah dapat membelanjakan angkatan tentara Islam sebanyak-banyak. Dalam masa angkatan bersiap-siap untuk menuju ke medan perang, bermacam-macam kejadian telah berlaku. Orang-orang munafik meminta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak ikut berperang. Nabi menerima permintaan mereka karena itu lebih baik daripada ikut tidak dengan kesungguhan dan rasa ikhlas sepenuh hati. Kemudian Nabi menyerahkan pimpinan perang kepada Abu Bakar. Muhammad bin Maslamah dipertanggungjawabkan memegang pimpinan di Madinah. Ali bin Abi Thalib, baginda tugasan menguruskan keluarga baginda dan keluarganya. Kisah ini memberikan pelajaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin membela agama Allah. Oleh kerana musuh Islam hendak memusnahkan sinar Islam, maka mereka mesti sentiasa bersiap sedia mengorbankan harta benda dan ikut serta ke medan perang bersama angkatan perang Islam. Mereka berani mengorbankan kekayaan yang diberikan oleh Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berani menyabung nyawa untuk menegakkan agama Allah. Sebab itulah Islam tegak dan berjaya sehingga termasyhur di pelosok dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah di Tawau FM.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
4: Tawau.
5: Sampai jumpa.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu. Pilihan muka anda sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Ya, itu tadi lagu pilihan playlist rakan kita Eddy Junaidi dengan lagunya Left, dengan lagu Left Handed, dengan lagu Seruan sebagai pembuka janji rock kita untuk edisi hari ini. Besoknya hujung minggu 6 September 2026, dan kita akan berhibur dengan 10 lagu terbaik yang telah pun disusun atur oleh rakan kita Eddy Junaidi menerusi playlist pendengar janji rock. Baik, itu bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di Facebook kita ada Ed Razak. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Besoknya hujung minggu Tawa FM padu. Ciao. Terima kasih rakan kita Ed Razak. Dan juga Maini Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Wafa. Selamat bertugas. Terima kasih untuk sapaannya rakan-rakan di Facebook. Okey, di WhatsApp pula kita ada lagi ucapan daripada rakan kita Faldi. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah makin bertambah baik ya. Semoga hari ini Wafa bertambah sihat. Amin ya rabbal alamin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Selamat bertugas DJ Wafa. Terima kasih love. Love juga. Terima kasih untuk doanya. Perakan kita Faldi Sahri. Kita ada juga Sam Kromox. Hai Wafa, santai di bengkel sejak ni. Salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel, Bompa dan juga family Sam walau di mana saja berada, dan ucapkan ceria-ceria selalu dan selamat berhujung minggu. Terima kasih dia Wafaku. Wafa Lerf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Sam Kromox. Baik, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tawa FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Baik, ingin juga dikongsikan kepada anda sebagai pengetahuan lah hebahan kepada ibu-ibu, ibu bapa kita. Kalau memilih nak beli mainan untuk anak-anak kesayangan kan, jangan main beli je. Nampak siap gambar comel, warnanya menarik tapi tak ada tanda MC. Apa itu tanda MC? Pastikan mainan kanak-kanak yang dibeli mempunyai tanda pematuhan standard keselamatan, iaitu Malaysian Conformity MC ya. Jadi kalau anda beli mainan untuk anak-anak, cari tanda MC pada setiap mainan. MC bermaksud mainan itu selamat dimainkan oleh anak-anak kita. Mainan yang dibeli mempunyai tanda pematuhan keselamatan. Lepas itu label kandungan, keterangan serta label amaran yang tertera pada mainan atau bungkusan dibaca dengan teliti. Mainan yang dibeli sesuai dengan umur, minat dan juga peringkat kemahiran kanak-kanak. Itu juga mainan bersaiz kecil, mudah ditelan atau disedut jika tidak diberikan kepada bayi atau kanak-kanak prasekolah. Itu juga mainan tidak mempunyai bahagian bucu atau permainan tajam seperti pin atau dawai kokot. Ingat ya, mainan adalah barang yang direka bentuk bagi kegunaan permainan untuk kanak-kanak yang berumur kurang daripada 14 tahun. Jadi kepada ibu bapa kita, harap cakna lah ya. Yalah, ibu ayah bila memilih mainan untuk sekecil ni, jangan hanya tengok pada warna dan bentuk yang menarik. Pilih mainan yang selamat untuk anak-anak supaya anak kita terlindung ya. Pastikan mainan yang korang beli tu, yang kamu beli untuk si manja, melepasi standard keselamatan. Semak label amaran, pilih ikut kesesuaian umur. Dan elakkan mainan bersaiz terlalu kecil untuk bayi ya. Kalau boleh baca label lah kan, pilih dengan baik. Pastikan mainan bersesuaian dengan umur anak, tidak mempunyai bahagian kecil yang mudah tertanggal ataupun tidak tajam, dan diperbuat dari bahan yang selamat. Ingat, mainan yang baik bukan sekadar menghiburkan tetapi juga membantu memastikan keselamatan dan perkembangan anak. Pilihlah mainan yang selamat, anak terlindung, keselamatan anak tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda memilih, mencari ya tanda MC iaitu Malaysian Conformity di mainan yang anda ingin belikan untuk anak-anak. Mainan selamat, anak terlindung. Itu dapat dikongsikan kepada pendengar-pendengar setia atau FM stesen pilihan anda. Cuma bermanfaat lah ya untuk ibu dan ayah ya. Untuk, ataupun sesiapalah yang membelikan mainan untuk anak-anak. Mungkin hadiah untuk anak buah ke kan? Hadiah untuk anak kepada jiran yang hari lahir ke kan? Jadi pastikan anda memilih mainan yang sesuai, okey? Baik, terus hantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp dan juga Facebook. Dan menanti satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari. Teruskan lagi hiburan bersama dengan playlist pendengar kita, iaitu Eddie Junaidi, playlist pendengar Janji Rock. Ini dia bersama-sama dengan Fahrenheit, Kasih Orang Muda. Terus bersama kami di shownya Hujung Minggu Janji Rock.

0: satu saat ke lalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. Maha 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
1: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuti Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syarikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, luar negara seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan May dengan lagu Pelayaran dan juga lagu daripada Orchid, Wasilah Kasih, lagu pilihan rakan kita Eddie Junaidi menerusi playlist 10 playlist pendengar Janji Rock. Semoga kita terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur oleh rakan kita Eddie Junaidi. Baik, saudara, ingin dikongsikan kepada anda setakat satu tengah hari bacaan IPU untuk daerah Tawau berada di tahap sederhana di 82 pada ketika ini. Jadi jika anda mula merasa macam gejala kesihatan akibat jerebu ni kan, seperti batuk, sakit tekak, sesak nafas atau peti ataupun berair, sakit kepala dan rasa tidak selesa ketika bernafas tu, jangan abaikan tanda-tanda tersebut. Kurangkan perdahan kepada jerebu dan segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan, terutama jika gejala semakin teruk atau menyebabkan kesukaran bernafas. Ya, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius ya. Ingat kepada semua pendengar TFM stesen pilihan anda, jaga kesihatan, lindungi diri dan juga keluarga daripada kesan jerebu semak bacaan IPU sebelum melakukan aktiviti di luar, dan kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara tidak sihat. Okey? Dan waktu sekarang sudah pun 1.25 minit tengah hari. Nanti 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islami Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Program Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Komuniti Madani serta pertandingan Pondok Ceria antara pengisian yang memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Kampung Sim Sim Sandakan. Program dirasmikan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiyi. Menurut Vivian, pertandingan Pondok Ceria menggalakkan amalan kebersihan, kerjasama dan perpaduan dalam kalangan komuniti. Justru pembangunan Kampung Sim Sim perlu dilaksana seiring usaha memelihara sejarah, identiti dan keunikan kampung berkenaan. Dalam pertandingan itu, Jambatan 14 dan Jambatan 23 juara bersama bagi kategori A, manakala Jambatan 11 di tempat ketiga. Bagi kategori B pula, Lorong C muncul pemenang utama diikuti Lorong H di tempat kedua dan Lorong E di tempat ketiga. Penganjuran sebarang acara sukan ketika jerebu perlu mematuhi garis panduan ditetapkan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pihaknya sentiasa memantau indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Berdasarkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi berkaitan, sebarang acara sukan yang ingin dianjurkan juga perlu mendapat kelulusan Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran penganjuran akan dibuat berdasarkan garis panduan ditetapkan serta keadaan IPU di sesuatu kawasan. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sehat dengan bacaan melebihi 100 setakat 12 tengah hari tadi. Tiga stesen tersebut ialah Politeknik dengan bacaan IPU 164, diikuti Kota Kinabalu 159 dan Kimanis 153. Manakala tiga lagi stesen mencatatkan bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 99, Tawau 83 dan Sandakan 74. Semangat pemain pasukan Sabah FC mengekalkan corak permainan sehingga tamat perlawanan menentang Kuching City FC wajar dipuji. Dalam perlawanan di Stadium Lika semalam, Sabah FC tewas 2-0 kepada Kuching City FC. Ketua jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido berkata, pasukan itu mempunyai beberapa peluang pada separuh masa kedua namun gagal memanfaatkan untuk merapatkan jurang. Beliau mengakui kualiti individu pemain lawan menjadi antara faktor kekalahan pasukan bimbingannya. Kuching City FC kekal di tangga kedua liga manakala Sabah FC di tempat keempat. Para Sukma 2026 Selangor, buruan pingat kontingen Sabah bermula hari ini memasuki hari kedua Para Sukma Selangor 2026. Sebanyak 50 pingat emas menjadi taruhan atlet Sabah dengan 43 emas ditawarkan dalam para olahraga, 4 emas para memanah dan 3 emas powerlifting. Kontingen Sabah diwakili 154 atlet yang mengambil bahagian dalam 10 jenis sukan. Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas pada Para Sukma kali ini yang berlangsung dari 5 hingga 10 September. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Awal
1: FM.

0: Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu pilihan daripada rakan kita Eddy Junaidi untuk 10 lagu playlist pendengar Janji Rock. Setelah terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur oleh rakan kita Eddy Junaidi. Baik, ucapan daripada Timbul dari Tanjung Batu Tawa. Assalamualaikum semua rakan-rakan Tawa FM, buat DJ Wafa selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Timbul. Aiman juga, salam kat DJ selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tawa FM. Tak kira di mana berada yang kenal atau tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, Izlan, Emma, Kak Mami Jun, Setora and Friends, semua yang kenal dengan ucapan selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Radio teman, pastikan radio teman Tawa FM, radio teman anda selalu tersyasyul pula. Terima kasih rakan kita Aiman. Eddy Junaidi, katanya dari Pasir Putih, salam semua pendengar radio Tawa FM dengan ucapan semoga semua sihat-sihat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Tawa FM, juga DJ penyampai radio Tawa FM, sentiasa menemani kami. Okay, lokasi semasa kata ketika ini jambatan Pen Borneo Lahadatu, dalam katanya dalam perjalanan ya. Dari LD Paris Kinabatangan. Terima kasih, on the way ke Tawau, on the way pergi Kinabatangan katanya. Hati-hati dalam pemanduannya Eddy Junaidi. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Terima kasih kerana sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan apa kita tiba di penghujung show-nya hujung minggu untuk segmen yang kedua ini, di mana jam yang terakhir nanti anda akan bersama-sama dengan DJN menerusi carta hits Tawau FM memasuki siri yang ke-27 sudah untuk minggu ini. Jadi sampai kita berjumpa lagi, jaga kesihatan anda di ketika jerebu ini. Jangan terlalu terdedah dengan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti luar jika kualiti udara tidak sihat, okay? Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga, jaga segala-galanya. Saya Wafatin undur diri dulu. Assalamualaikum, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Ahad, anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, syanya Jeminggu Tau FM, pilihan anda 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana juga anda lain terus Tau FM, sesen pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi syanya Jeminggu untuk edisi hari ini, hari Ahad 6 Ogos 2026. Dan kita bersama lagi menerusi Carta Hits Tau FM yang ke udara setiap hari Ahad pukul 2 petang. Teman-temankan saya Enyan Meza, and akan menemani anda selama sejam ini dengan lagu-lagu hiburan menerusi Carta Hits Nawau FM. Dan minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-27 ataupun siri yang ke-27, ya, kita berada untuk Carta Hits Nawau FM. Jadi selama sejam kita akan beribu dengan lagu-lagu hiburan hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama untuk minggu ini. Okey, and harapkan semuanya dalam keadaan yang baik. Cuaca masih lagi dalam keadaan jerebu, ya. Jadi jaga kesihatan paling penting. Hadkan masa anda berada di luar. Dan juga sekiranya anda berada di luar pun, pakailah pelitup muka, okey. Dan banyakkan minum air putih, air kosong. Okey, lain terus.

0: Jakarta 10 Hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Jakarta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Okay, itu dia sedikit imbasan untuk Carta Hits kita minggu lepas, minggu yang ke-26, dan kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di kedudukan yang ke-10, 9 dan juga 8. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-10, kita ada lagu terbaru daripada Syamil dengan lagunya Pertama. Minggu lepas menjadi pencalonan baru minggu ini, di tangga yang ke-10 lagunya Pertama. Satu minggu dalam carta di tangga yang ke-10. Dan di tangga yang ke-9, lagu ini antara paling lama berada dalam carta hits. Lagu daripada Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang. 28 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-9, minggu lepas di tangga yang ke-6, jatuh 1, 2, 3 nak tangga ya. Dan di tangga yang ke-8, kita ada lagu terbaru juga daripada Kakak Azra. Lagunya Thank You Very Much. 2 minggu dalam carta, naik 2 nak tangga minggu lepas di tangga yang ke-10. Minggu ini di tangga yang ke-8. Okey, kita line dulu 3 buah lagu ini menerusi carta hits Tawa FM.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Mati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.
2: Ya, masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits FM. Kita teruskan lagi berada dengan lagu yang berada di kedudukan yang ketujuh, enam dan juga lima. Untuk lagu yang berada di kedudukan yang ketujuh, di tangga yang ketujuh kita ada lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet, 24 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ketiga, minggu ini jatuh 1, 2, 3, 4 anak tangga ya, di tangga yang ketujuh. Jauh juga jatuhnya. Dan di tangga yang keenam, lagu daripada Adira, lagunya Sayang Orang Sama, 16 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kelima, minggu ini jatuh di tangga yang keenam. Dan di tangga yang kelima pula, kita ada lagu daripada Andi Bernade dengan lagunya Ding Geding. Andi Bernade lagunya di tangga yang kelima, Ding Geding, 3 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kesembilan, minggu ini naik 1, 2, 3, 4 anak tangga. Okey, kita lain terus 3 buah lagu ini menerusi Carta Hits Tawa FM.
1: Hits 7.

0: Jakarta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, masih lagi layan Carta Hits Soul FM, sesen pilihan anda yang ke udara setiap hari Ahad pukul 2 petang. Teman-teman bertemankan saya Anne Liana Miza menemani petang anda dengan lagu-lagu hiburan hits dalam Carta Hits Tawa FM. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan juga kita ada lagu pencalonan baru. Okey, di tangga yang keempat kita ada lagu daripada Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta. 11 minggu dalam carta minggu lepas, di tangga yang ke-8 minggu ini naik 1, 2, 3, 4 anak tangga di tangga yang keempat ya. Dan di tangga yang ketiga, lagu ini naik 1 anak tangga, Wania Serita, lagunya Lembayung Tari. 19 minggu dalam carta. Okey, dan juga lagu pencalonan baru. Sebelum tu lagu tersingkir dulu ya. Lagu tersingkir dapat bertahan selama 5 minggu dalam carta hits. Lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, merupakan lagu tersingkir untuk minggu ini. Manakala untuk lagu pencalonan baru pula, kita ada lagu terbaru daripada Stacey dengan lagunya Mama. Okey, lagu pencalonan baru untuk minggu ini bersama dengan Stacey, Mama. Baik, kita beri bersama dulu dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan juga lagu pencalonan baru untuk minggu ini.
0: Hits 4.

Jom kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM.

Kita layan terus. Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, pilihan Anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi Carta Hits pun sampai di sini saja. Minggu yang ke-27 edisi Ahad 6 Ogos 2026. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N. Dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 tadi sehinggalah untuk lagu kedua yang terakhir, lagu naib juara dan juga juara untuk minggu ini. Okey, jadi sebelum kita ketahui naib juara di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama juara minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits? Tangga yang ke-10 minggu ini, lagu daripada Syamil pertama. Di tangga yang ke-9, Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan Bintang. Di tangga yang ke-8, Kakak Azraf, Thank You Very Much. Di tangga yang ke-7, Akim Anda Majlis Red Juliet. Di tangga yang ke-6, Adira, Sayang Orang Sama. Di tangga yang ke-5, Andi Bernadi, Ding Geding. Di tangga yang ke-4, Marsha Milan, Tahta Cinta. Di tangga yang ke-3, Wania Serita, Lembayung Tari. Dan lagu tersingkir minggu ini bersama dengan Nadira, Cuba Jadi Aku, 5 minggu dalam carta. Lagu perjalanan baru bersama dengan Stacey dengan lagunya Mama. Okey, nampaknya pertemuan kita menerusi Carta Hits pun sampai di sini saja. En menemani anda dan En akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu terakhir di tangga yang kedua minggu ini bersama dengan Apex Tajuddin. Lagunya Janji Kekasih. 7 minggu dalam carta. Nampaknya tidak dapat kekalkan kedudukannya sebagai juara minggu lepas menjadi juara ya. 2 minggu berturut-turut. Minggu ini pula menjadi naib juara. Dan juara minggu ini bersama dengan Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga. 8 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kedua, minggu ini naik di tangga yang pertama. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Carta Hits berakhir sampai di sini saja. Selepas ini berita dari Top FM. Selepas itu akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk Syahnya Jum Minggu sehinggalah 7 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam siniman. Lagu terakhir, dua lagu terakhir, Apex Tajuddin, Janji Kekasih di tangga kedua dan di tangga pertama Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye tawau.
2: Kiss 2.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Belah, yang bermaksud anggota badan secara berpasangan atau apabila dikira satu-satu. Kedua-dua belah tangan Sunita cedera akibat bermain mercun, kata abangnya kepada doktor. Belah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Yeah.
1: Ya, Syahnya Jumingo, Top FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 3.09 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM di mana juga anda lain terus. Syahnya Jumingo edisi hari ini Ahad 6 September 2026. Hai, NCN pula. Selalunya petang Ahad bersama dengan Wajib kan, N pula sebelah pagi. Tapi kini giliran N pula menemani anda menerusi Syahnya Jumingo selama 4 jam ini dari 3 petang hingga 7 malam. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 telah pun masuk waktu pada pukul 3.09 minit petang tadi ya. Bagi zon 3 lah Dato' sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan juga bahagian Tau Timur. Dan untuk zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Murtai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu asar adalah pada pukul 3.14 minit petang. Silang budaya kita akan teruskan selepas azan asar nanti. Jadi terus setia bersama-sama N menerusi Syahnya Jumingo Top FM, stesen pilihan anda.

أكبر. الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibibangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: silam budaya.
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
0: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
1: menerusi
2: Silam Budaya
1: Radio RTM.
0: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa. Wow.
1: Tawau FM,
4: pilihan anda.
5: Ya, silang budaya Tawau FM, sesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 3.29 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tawau FM di mana jualan anda lain terus Tawau FM, sesen pilihan anda. Menerusi silang budaya edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026, anda akan teman-temankan saya, N. Liana Miza. Selama 30 minit inilah kita akan bersama menerusi silang budaya. Selalunya bersama dengan Wan J kan, 3 hingga 4 petang dalam silang budaya setiap Ahad petang. Tapi kini giliran N menemani anda pula yang akan berkongsikan petang ini berkenaan dengan tarian Man Sayau. Apa itu tarian Man Sayau? Ada yang pernah dengar, ada yang mungkin sudah familiar dengan tarian ini kan. Jadi sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan dengan tarian Man Sayau ini, kita akan ketahui juga pengenalan sejarahnya, fungsi peranan, apa itu tarian Man Sayau ya. Selain kita akan ketahui juga dia punya busana, aksesori dan peralatan apa yang digunakan, bahan-bahan apa yang digunakan dan macam mana cara persembahannya. Jadi semua kita akan ketahui menerusi Silang Budaya Tawau FM, sesen pilihan anda. Jadi kita teruskan untuk kita punya silang budaya petang ini berkenaan dengan tarian Man Sayau. Kalau dengar Man Sayau ni, ini adalah tarian tradisional bagi masyarakat etnik betul Murut, dari suku Nabai yang kebanyakannya mendiami daerah Keningau ya, meliputi kawasan kampung Tuarit Tauf, Tuarit Liawan, Debulat, Masak dan Patikang Laut. Dan tarian ini sebenarnya diinspirasikan daripada gerakan burung yang berterbangan di atas awan. Menarik kan? Jadi pada asalnya Man Sayau ini adalah sebahagian daripada upacara ritual penyembuhan bagi mereka yang sakit. Jadi setelah upacara itu selesai, tradisi minum tapai biasanya diadakan sebagai satu simbolik lah ya, penutup ritual tersebut. Jadi pada masa itu semua yang hadir akan menarikan tarian Man Sayau. Dia macam yang apa, gerakan burung tu. Ini sebagai tanda kesyukurannya kepada nenek moyang atas perlindungan mereka dan memohon untuk dijauhkan daripada penyakit yang berbahaya. Itulah sedikit pengenalan dan juga sejarah tentang tarian Man Sayau ini ya, berasal daripada diinspirasikan daripada gerakan burung dan juga berasal daripada suku etnik Murut dari suku Nabai. Itulah kebanyakan yang mendiami di daerah Keningau lah. Jadi kalau orang-orang Keningau mesti orang tahu ni tarian Man Sayau ni kan. Itu sedikit pengenalan dan juga sejarah. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada dia punya fungsi dan juga peranan, tapi kita lain dulu lagu bersama dengan ini antara salah satu lagu Murut, Rala Nusugian. Menerusi silang budaya Tawau FM.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
3: pilihan anda.
4: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, Tau FM, sesen pilihan anda. 3.39 minit petang waktu ini. Okey, teman-temankan saya, Eliana Miza. Selama sejam kita akan bersama untuk berkongsikan edisi Silang Budaya hari ini, Tarian Man Sayau. Kalau tadi sudah kongsikan serba sedikit mengenai dengan pengenalan dan juga sejarahnya, tapi bagaimanakah pula fungsi dan peranan Tarian Man Sayau ini? Okey, tarian ini merupakan simbol ikonik bagi suku etnik Murut Nabai kerana ia signifikan dengan variasi fungsi dan juga peranannya. Salah satu fungsi utama tarian ini adalah sebagai persembahan apresiasi kesyukuran kepada semangat padi atau rezeki melimpah ruah yang lazimnya dilakukan selepas musim menuai padi. Ini selalunya bulan 5 kan? Selepas musim menuai padi ni. Jadi selain itu, tarian ini juga dipersembahkan untuk menyambut kepulangan pahlawan mereka daripada mengayau, iaitu tradisi memburu kepala musuh di medan peperangan antara puak. Okey, dan juga namun begitu, seiring dengan pegangan sistem beragama dan kehidupan masyarakat majmuk, tarian Man Sayau ni dia memainkan peranan penting sebagai ikon seni budaya bagi suku Murut Nabai yang berfungsi sebagai tarian untuk upacara keramaian, khususnya ketika majlis perkahwinan tradisi kan. Kalau untuk majlis perkahwinan ada tarian sebeginilah dipersembahkan, dan juga untuk menyambut tetamu. Selain pesta kebudayaan pun ada juga, dan sambutan perayaan tradisional ataupun persembahan ketika acara-acara rasmi. Jadi tarian Man Sayau ni dipersembahkanlah kepada orang ramai ya, dan ia semakin berkembang dan popular bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Murut tetapi kepada etnik-etnik lain, khususnya di Sabah terutamanya, dan juga pelancong-pelancong luar. Jadi dia punya tarian ini yang sangat unik, itulah membuatkan orang pun akan rasa kagum dengan tarian sebegini ya, yang tadi mana juga yang sudah kongsikan. Tarian ini sebagai persembahan apresiasi kesyukuran lah kepada semangat padi atas rezeki melimpah ruah. Ini lazimnya selepas musim menuai padi. Jadi tarian ini dipersembahkanlah untuk menyambut kepulangan pahlawan mereka. Jadi seiring dengan itu juga, jadi tarian ini selain acara keramaian seperti yang sebutkan tadi untuk majlis perkahwinan tradisi, kalau menyambut tetamu, ada pesta kebudayaan dan juga sambutan perayaan tradisional ataupun persembahan ketika acara-acara rasmi. Bagaimanakah pula aksesori dan juga busana yang diperagakan dalam tarian Man Sayau ini? Jadi set busana penari wanita ni diberikan nama Linambungan, iaitu set pakaian kawal, iaitu bajunya warna hitam berlengan panjang dan mempunyai belahan pada lengan hingga ke paras siku, dan dipadankan dengan skirt yang panjang yang disebut sebagai tapi. Jadi set pakaian tu namanya kawal, tapi kalau skirt tu dipanggil tapi. Jadi keunikan busana ni ialah pada corak linangkit, iaitu tenunan yang terdapat pada bahagian lengan baju dan juga tepi skirt tersebut ya. Sementara itu menambahkan lagi ragam hias busana ini adalah dengan pemakaian sampilang. Sampilang ni ialah selempang tenunan yang dipakai secara bersilang. Jadi kan dapat bayangkan cantik kan pakaiannya. Jadi hiasan kepada penari wanita terdiri daripada gabungan bulu burung tuau. Burung ni adalah burung sewah, sewah kasiwa ni, dan daun silat, kain manik yang panjang dan hiasan bunga-bungaan yang disisip pada sanggul kepala wanita. Jadi selain itu, penari wanita juga akan dipakaikan salupai. Salupai ni adalah sejenis hiasan kepala yang diperbuat daripada manik untuk diikat pada bahagian dahi. Dan anting-anting pun turut diperbuat daripada manik yang dinamakan sisingan. Kalau untuk hiasan leher pun ada juga, akan dipakaikan dua item iaitu rantai manik yang panjang. Kalau yang panjang ni namanya sisi gold. Dipadankan dengan rantai leher berloceng yang dipanggil karing. Manakala aksesori pinggang pula akan dipakaikan sinampila. Sinampila adalah sejenis tali pinggang yang diperbuat daripada besi berbentuk shilling perak. Ini selalu kita nampak juga dalam pemakaian tradisi dusun, karzan kan. Jadi etnik murut pun turut ada juga dalam pakaian ini ya, untuk tarian Mansayau ini. Itu untuk wanita. Kalau lelaki pula macam mana? Bagi busana penari lelaki, set pakaiannya terbahagi kepada dua jenis, iaitu jenis kain yang disebut bangkat dan jenis kulit kayu yang disebut bobogon. Jadi kedua-dua jenis baju ini akan dipadankan dengan pemakaian cawat yang dikenali sebagai abak ya. Bukan abang tapi abak. Jadi cawat tersebut akan ditutup dengan kain yang panjang. Ada kain juga. Jadi ada kain yang panjang juga. Sehinggalah paras lutut yang berwarna-warni pada bahagian hadapan dan juga belakang penari. Dan pemakaian aksesori kepala adalah terdiri daripada topi yang dicucuk dengan bulu burung tuoi. Diikatkan menggunakan kain tenunan. Susah kita mau sebut nama burungnya kan? Burung tuoi. Jadi itu serba sedikit mengenai dengan busana dan juga aksesorinya yang sangat unik dan juga sangat menarik ya. Dia terinspirasikan daripada burung kan. Jadi dipadankan dengan pemakaian mereka burung sewa. Untuk penari wanita lain, untuk penari lelaki pula pun lain juga. Jadi dia ada agak unik di situ ya. Okey, seterusnya kita akan pergi pada peralatan dan juga bahan-bahan. Ataupun alat muzik apa yang digunakan. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu Murut bersama dengan Siti Zulaiha, Auh Katangai dan juga Ajoy Lin dengan lagunya Osoy Kiarala. Menerusi Silang Budaya, Satu Suara Satu Jiwa. Kau FM, pilihan anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: 24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Kita pun hampir tiba di penghujung untuk Silang Budaya kita, yang mana Anne berkongsikan mengenai dengan tarian Man Sayau. Okey, kalau tadi sudah Anne berkongsikan mengenai dengan pengenalan sejarah, fungsi, peranan serta busana dan aksesori, kan? Bagaimana kepula peralatan ataupun alat muzik yang digunakan. Kalau untuk tarian Man Sayau ni, alat muzik yang mengiringi tarian ini meliputi ensemble, muzik kulintangan dan juga gong. Jadi lazimnya gong terdiri daripada 6 hingga 7 biji akan dimainkan bersama. Jadi itulah muzik kulintangan menggunakan gong ya. Jadi ada 6 hingga 7 biji gong yang digunakan untuk dimainkan bersama. Bagaimana pula cara persembahannya ataupun kaedahnya? Man Sayau ni mempunyai 3 ragam utama, iaitu mogodot yang merujuk kepada pola gerakan dalam pusingan di antara penari lelaki dan wanita secara berpasangan ya, dan pusingan dalam bulatan besar secara berkelompok antara penari lelaki dan juga penari wanita. Jadi tangan dibuka ataupun didepakan ketika melakukan ragam gerak ini. Seterusnya maxisiri, iaitu pola gerakan ke kiri dan juga ke kanan secara setempat ataupun berubah posisi pola lantai. Tangan pula diletakkan ke samping sambil melakukan gerakan ke kiri dan juga ke kanan. Air sekali sumayuk, iaitu pola gerak tubuh mengikut rentak gong dan ia menjadi asas kepada pergerakan tarian Man Sayau. Jadi itulah dia ya, berkaitan dengan kaedah ataupun cara penyediaan, cara persembahan untuk tarian Man Sayau ini. Jadi itulah serba sedikit mengenai dengan tarian Man Sayau, yang mana ini adalah tarian tradisional bagi masyarakat etnik Morot dari suku Nabai yang kebanyakan mendiami daerah Keningau, meliputi beberapa kawasan layar. Dan fungsi peranannya sudah juga kongsikan ini sebagai signifikan, sebagai satu persembahan apresiasi kesyukuran kepada semangat padi atas rezeki melimpah ruah yang lazimnya dilakukan selepas musim menuai padi. Kalau tadi aksesorinya ataupun busananya untuk penari lelaki lain berbeza dan wanita pun berbeza juga. Dan bahan-bahan ataupun muzik yang digunakan, muzik kulintangan, iaitu bersama dengan gong. Kalau cara persembahan itulah macam tadi In katakan, ada 3 ragam utama. Mogodot, okay. Lepas tu maxisiri dan juga sumayuk. Itu antara 3 ragam utama tarian tersebut. Okay. Jadi inilah berkaitan dengan tarian Man Sayau. Dapatlah sesuatu kan. Kita belajar sama-sama hari ini mengenai dengan tarian Man Sayau ni menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Dan kita pun di penghujung sudah untuk silang budaya satu suara satu jiwa. Nantikan lagi minggu depan apa lagi yang dikongsikan menerusi silang budaya satu suara satu jiwa di Top FM CSNP Lihan Anda. Sampai di sini saja pertemuan kita menerusi silang budaya. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan 3 hingga 4 petang, setiap Sabtu dan Ahad 3 hingga 4 petang di Top FM CSNP Lihan Anda.

0: Budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
1: menerusi
2: Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
1: Tawau FM,
0: pilihan anda.

0: keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.
2: Hai guys, terus dengar.

7 minggu Tuan FM, pilihan anda 47 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tuan FM di mana juala anda mendengarkan Tuan FM. Sesen pilihan anda menerusi syanya hujung minggu. Teman-temankan saya Anne Liana Miza menemani petang ahad anda dari 3 petang hingga 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan juga Anne bersama anda menerusi petang ahad 6 September 2026. Jadi keadaan kita pun cuaca kita sekarang masih lagi dalam keadaan jerebu kan, dan juga cuaca kering ni bukan saja buat kita cepat haus, tapi keadaan ini juga boleh menyumbang kepada berlakunya jerebu macam dikongsikan tadi menerusi PSA tadi kan. Cuaca kering penyumbang keadaan jerebu sebab bila cuaca panas dan kering, risiko kebakaran terutama pembakaran terbuka lebih mudah berlaku dan asap boleh menyebabkan kualiti udara terjejas. Jadi sama-samalah kita elakkan pembakaran terbuka ya. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar kalau keadaan udara kurang baik. Okey, lagi-lagi sekarang ni masih lagi dalam keadaan jerebu kan. Kalau keadaan ni berterusan, selain risiko kebakaran dan pembakaran terbuka pun boleh meningkat. Jadi asap pula boleh menyebabkan kualiti udara kita ni merosot. Sebab itulah terjadinya jerebu. Kalau kita tidak ada urusan di luar, tidak perlu keluar rumah, lagi baik kita duduk dalam rumah sahaja, rehat dalam rumah. Banyakkan minum air putih dan juga jaga kesihatan paling penting. Sebab sekarang ni dengan jerebu, selain cuaca panas dan kering kan, ada juga fenomena El Nino. Ini yang boleh menyebabkan keadaan lebih panas dan kering di sesetengah kawasan. Jadi bila tanah dan tumbuh-tumbuhan kering, risiko kebakaran pun boleh meningkat. Sebab itulah kita kena sama-sama macam yang katakan tadi, sama-sama berjaga-jaga dan elakkan pembakaran terbuka. Okey, kalau panas ni kita masih boleh tahan kan? Tapi jangan sampai asap ni memenuhi udara kita. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan paling penting. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai pelitup muka, pakai mask, okey? Dan juga kurangkan aktiviti di luar dan jangan lagi tambah asap dengan pembakaran terbuka. Kita kena juga jaga, bukan selain jaga kesihatan, tapi jaga juga udara kita yang kita hirup sama-sama ni kan. Okey, 49 minit petang waktu ini menerusi jam yang kedua ini. Seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir untuk edisi hari ini pula. 4:30 kita nantikan berita dari Sabah FM. 5 petang nanti ada berita utama 5 petang, jam yang ketiga nanti. Ini mesti yang ditunggu-tunggu kan. Ada karut yuk. Tapi bersama dengan pendengar-pendengar Tawau FM ya. Jadi nantikanlah untuk karut yuk petang nanti. Mari kita lain dulu lagu bersama dengan Mojok Hafiz Zinakal dan juga Zamir Harid dalam Diam. Syanya hujung minggu.

Jomlah syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNI.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu hiburan Kuasa 2 kita, lagu bersama dengan Astrid, dua buah lagunya Tentang Rasa dan juga Mendua. 4.24 minit petang, waktu ini 4.30. Kita nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan kembali selepas itu untuk lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu. Salam-salam ucapan, jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Lagu hiburan bersama dengan Dua Lipa, Training Season. Show-nya hujung minggu.

Jom layan show yang hujung minggu. Shoknya hujung minggu.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kepkas pantau situasi jerebu di Sabah. Kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Kepkas terus memantau situasi jerebu di negeri ini, termasuk memperluas pesanan dan nasihat berkaitan kesan kesihatan kepada orang ramai. Beliau turut menggesa agar tindakan tegas diambil terhadap pihak yang melanggar undang-undang berkaitan, selain meminta agensi berkaitan lebih proaktif melaksanakan kempen kesedaran termasuk larangan pembakaran terbuka. Beliau ditemui dalam program Sepilok Jazz di Sandakan. Jabatan Alam Sekitar JAS menggesa orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama ketika cuaca panas dan kering serta kualiti udara berada pada tahap tidak sehat hingga berbahaya. Orang ramai turut diingatkan supaya memastikan tanah atau premis miliki tidak dicerobohi pihak tidak bertanggungjawab yang boleh menyebabkan pembakaran terbuka. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum juga boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka perlu dilaporkan segera kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melalui talian 999 atau JAS di talian 1-800-88-2727. Sementara itu, tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sehat setakat 3 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik kekal mencatat bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti stesen Kota Kinabalu 158 dan Kimanis dengan catatan 151. Tiga lagi stesen lain mencatat bacaan pada tahap sederhana iaitu Keningau 98, Tawau 82 dan Sandakan 73. Dalam pada itu, stesen pemantauan Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu merekodkan peningkatan indeks sinaran ultraviolet UV. Berdasarkan bacaan direkodkan, indeks UV mencapai tahap ekstrim hari ini. Indeks UV meningkatkan daripada tahap sederhana pada sebelah pagi sebelum melonjak ke tahap tinggi dan seterusnya sangat tinggi menjelang tengah hari. Bacaan tertinggi mula direkodkan sekitar pukul 1 tengah hari apabila indeks UV melebihi 11 sekaligus memasuki kategori ekstrim. Pendedahan berlebihan kepada sinaran UV tahap tinggi dan ekstrim boleh meningkatkan risiko selaran matahari, kerosakan mata serta masalah kesihatan kulit dalam jangka panjang. Justru orang ramai dinasihatkan menghadkan pendedahan secara langsung kepada cahaya matahari terutama antara pukul 11 pagi hingga 3 petang. Tanggungjawab kepada saudara baharu perlu diteruskan dengan bimbingan, perhatian dan sokongan berterusan. Ia merangkumi pendidikan agama, bimbingan kerohanian, kebajikan pembangunan ekonomi dan sokongan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pendekatan menyeluruh ini amat penting demi memastikan saudara baharu dapat menjalani kehidupan sebagai Muslim dengan yakin, tenang dan istiqomah. Beliau berucap merasmikan Ijtimak Amal Islam Mualaf Ijmam peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Ijmam menjadi wadah memperkukuh kefahaman Islam, mencungkil bakat, membina keyakinan dan jati diri serta mengeratkan ukhuwah dalam kalangan saudara baharu dari seluruh negara. Dalam majlis itu, Negeri Sembilan diumumkan Johan Keseluruhan, diikuti Negeri Sabah tempat kedua dan Wilayah Persekutuan di tempat ketiga. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha menyantuni mahasiswa anak Sabah yang melanjutkan pengajian di IPT dalam dan luar negara akan diteruskan. Adun Membakut Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program jelajah IPT yang diadakan setiap tahun membantu kerajaan mengenal pasti mahasiswa yang memerlukan, terutama dari aspek kewangan, dermasiswa, mahupun biasiswa. Beliau ditemui selepas program Jejak Menara Gading kali ke-18 Siri 2 2026 di Membakut. Program diteruskan secara berperingkat hingga akhir tahun ini melibatkan mahasiswa Sabah yang melanjutkan pengajian di Sabah, Semenanjung, Labuan dan Sarawak. Ia turut diperluas ke luar negara membabitkan pelajar di Mesir, Jordan dan Arab Saudi dengan kerjasama MUIS. Usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri memastikan kebajikan dan keperluan pendidikan anak-anak Sabah terus diberi perhatian. Terdahulu, Datu Arifin yang juga Exco Agama memberitahu Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah ITKAS bertaraf diploma bakal dibangunkan di Membakut. Ia sebagai usaha memperkukuh pendidikan Islam serta melahirkan lebih ramai generasi berkemahiran dalam bidang berkenaan. Menurutnya, tapak bagi projek itu telah dikenal pasti. Pelaksanaannya turut mendapat kelulusan kerajaan negeri menerusi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Pewujudan institusi itu selari usaha kerajaan negeri untuk menyediakan lebih banyak peluang pendidikan dalam bidang pengajian Islam. Kewujudan pelbagai produk dan jenama di Ranau mencerminkan sektor perniagaan di daerah itu semakin rancak, sekaligus mengukuhkan potensinya sebagai destinasi pilihan pengusaha dan usahawan. Adun Karanaan Datu Seri Panglima Masidi Manjun berkata, keyakinan pengusaha tempatan dan luar memilih Ranau sebagai lokasi perniagaan jelas membuktikan daerah itu mempunyai prospek ekonomi yang baik serta menjadi tumpuan penduduk dan pelancong. Justru pengusaha perlu memastikan mutu produk dan perkhidmatan sentiasa berada pada tahap terbaik untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan. Datu Masidi yang juga timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika merasmikan kafe makanan dan minuman di Pekan Ranau. Pertambahan aktiviti komersial di Ranau secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan dan membantu merancangkan ekonomi masyarakat tempatan. Para Sukma 2026 Selangor, Sabah bermula garang dengan mengumpul 5 pingat emas hari ini selain 6 perak dan 5 gangsa sekaligus mendahului pungutan pingat setakat ini. Pingat emas pertama dan kedua diperoleh menerusi acara lontar peluru yang disumbangkan Muhammad Fakrul Nizam dari Tawau dan Muhammad Syahzuan William dari Beaufort. Manakala emas ketiga disumbangkan Muhammad Syaban Syahid menerusi acara 100 meter. Bagi para Sukma Selangor, Sabah menyasarkan kutipan 66 pingat emas. Setakat 3 petang, Sabah menduduki tangga teratas dengan kutipan 16 pingat, diikuti Selangor 12 dan Johor 7. Atlet para renang Sabah memanfaatkan hari terakhir sebelum kejohanan dengan meneruskan sesi latihan di Aquatik Selangor. Latihan bertujuan memperkemas persiapan akhir selain mendapatkan keserasian dengan kolam pertandingan. Selesai latihan di kolam, persiapan diteruskan dengan sesi pemulihan melalui ice bath, iaitu sebahagian daripada proses penyembuhan untuk memastikan keadaan atlet terus diberi perhatian menjelang pertandingan. 77 pingat emas dipertandingkan dalam para renang kali ini. Cabaran Sabah dijadual bermula esok. Hari ini beberapa acara dipertandingkan termasuk pingpong yang menawarkan 15 pingat emas untuk dimenangi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kepkas pantau situasi jerebu di Sabah. Kebajikan saudara baharu jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: FM.
1: Ya, syuknya Jumin Kutu FM, pilihan anda. Lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Big Bang, lagunya Bad Boy. 4.49 minit petang waktu ini. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan anda petang ini menerusi WhatsApp Kutu FM kita daripada Abang Timbo. Katanya Timbo dari Tawau, assalamualaikum, selamat petang. Dan juga salam surat asar untuk semua. Dan juga DJN, selamat bertugas. Okey, ucapannya sejam yang lalu. Terima kasih Abang Timbul. Daripada Jadil Sujaidil, Bone Indonesia. Halo-halo, hai-hai DJN, hai. Happy duty, sudah minum petang ke tu? Sudah. Salam setia hujung nyawa buat Kak Raima Saleh, Kak Nadira Kuzaina, Kak Dayangku, Asmiza, Kak Hayatul Anis, Kak Mimi, Nabila di Wakuba dan ramai lagi. Maaf tidak sebut nama satu persatu, terlalu banyak. Serta pendengar Top FM di mana juga anda berada. Dan ucapan salam petang ini melambai-lambai for you all. Katanya ada pantun pula. Masuk hutan, keluar hutan, jumpa dengan seekor lembu. Bersama kita menjaga kesihatan di musim panas juga jerebu. Betul. Untuk N-Twing-Twing, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Jadil. Okey, daripada rakan kita Faldi Sari, assalamualaikum JJN. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam syahnya Juminggu buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Terus layan Tau FM bersama dengan DJN. Selamat bertugas DJN, balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Antara kiriman daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM ya. Baik, kita teruskan lagi hiburan petang ini bersama dengan Dato' Hatan, dari kekasih kepada kekasih. Syahnya Juminggu.

0: lagu dari kekasih kepada kekasih bersama dengan Datuk Hatan. Baik, 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang. Kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, untuk lagi hiburan menerusi karaoke yuk kita petang ini. Untuk karaoke yuk kita petang ini tidak ada panggilan untuk anda telefon ya. Okey, talian tidak akan dibuka untuk anda bersama-sama menerusi karaoke yuk. Tapi kita akan dengarkan lagu-lagu patriotik dan juga lagu-lagu tempatan yang akan dinyanyikan oleh pendengar-pendengar kita. Okey, menerusi karaoke yuk di Tau FM. Okey, apapun terus setia bersama-sama N menerusi Tau FM, sesuai pilihan anda di shownya hujung minggu.
1: Santai-santai.

0: negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
1: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kina Balu Group ni telah membentukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat Syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil UFS Ketuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan sehingga ke hujung minggu inilah, pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.
3: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
4: Zah, segini bah. Kan kadang-kadang kan anak-anak kita ni sekolah dia. Dia kadang-kadang sekolah kan.
5: Berapa tahun sudah nama Man?
4: Belum lagi bertahun. Kadang-kadang yalah, adalah budak-budak kan sekolah kan. Kadang-kadang dia punya sekolah tu kan bercampuran agama. Jadi kalau macam masa rehat kan, kadang-kadang anak kita yang Islam ni, kita ajar tanda tangan bah,
5: baca. Yalah, sebelum baca kan? Sebelum makan lah kan, baca doa.
4: Jadi kawan-kawannya yang lain yang bukan beragama Islam ni ada cara tersendiri lah ikut agama masing-masing. Jadi anak ni pernah bertanya lah.
5: Dia tanya,
4: mak bilangnya, mak lagi tu. Pakcik bilangnya. Mak ya. Pakcik
6: lah kan ni manggil mak lagi.
4: Jadi tanya pakcik bilangnya, bolehkah kita ni kan, kita kan Islam tapi kita berdoa, doa cara Islam lah juga. Tapi kita tak payah tanda tangan lah. Kita buat cara lain.
5: Ataupun ikut cara tanda tangan tu.
4: Iya.
5: Bukan agama lain lah.
4: Iya.
5: Macam mana ni Mr. B?
4: Bagus juga tu.
5: Sampai ke doa kita ni. Tapi cara
4: sampai ke doa. Itu lagi itu lain persoalan pula tu kan. Mantap tu.
6: Cuma kalau bab-bab berdoa ni, bab-bab menanda tangan ni, sebenarnya dia hanyalah sebagai adab kita. Kan adab meminta ni ada adabnya.
4: Betul.
6: Kan adab memberi pun ada adabnya. Jadi kita sebagai hamba kan, yang meminta ni memang adabnya tu kita menanda tangan. Itu sudah namanya meminta kan. Sebab itu pun telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengangkat tangannya ketika berdoa sehingga dikatakan terlihat ketiak Nabi yang berwarna putih. Itu kita, tapi hari ini bukan cerita pasal ketiak ya. Cerita pasal adab berdoa, adab meminta. Jadi kalau persoalan tu, kalau kita tak menanda tangan, tidak menjadi masalah. Tapi adabnya itu kurang lah.
4: Betul.
6: Dan kalau kita mengikut cara doa agama lain, itu masalah. Sebab dia sudah melibatkan kepercayaan agama lain. Jadi adabnya yang sebaik-baiknya adalah kita menanda tangan, kita minta betul-betul dengan Allah bahwa itu permintaan yang kita betul-betul mau.
4: Betul.
6: Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat daripada niat ataupun usaha yang kita tunjukkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Amin.
4: Dengar tu Azam. Kalau minta tanda tangan.
3: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
8: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert. Jumaat bersama Dimesif di Sandakan.
5: Jom layan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Ya, Syahnya Juminggu Tua FM, pilihan anda. 5.19 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam kemesraan, salam keceriaan dan juga salam petang ahad anda. Di mana juala anda lain terus Tua FM, sesuai pilihan anda. Ada yang mungkin tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Kemana sajalah destinasi anda. Dan doakan semuanya selamat sampai, selamat tiba ke destinasi masing-masing. Ada yang mungkin bersiar-siar petang ini kan. Kalau boleh, lihatkan aktiviti anda berada di luar. Ada juga yang mungkin berada di rumah santai-santai, tengah minum petang. Ada juga yang mungkin bekerja, sama lah macam N bekerja di hujung minggu. Selamat bekerja untuk anda, okay? Menerusi hiburan kita, lagu-lagu retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Dah masuk di jam yang ketiga. Macam biasa, kita ada Karo Iyuk di Tower Fan. Tapi Karo Iyuk untuk edisi hari ini special sikit, berbeza sikit. Kita akan dengarkan lagu-lagu nyanyian daripada pendengar-pendengar kita. Lagu antarabangsa, lagu-lagu patriotik juga dinyanyikan bersama dengan pendengar-pendengar Tawau FM. Okey, jadi kita akan berhibur bersama sehinggalah 6 petang dengan lagu-lagu retro menerusi Karo Iyuk dan juga lagu patriotik. Ada beberapa lagu kita akan mainkan untuk hiburan kita bersama. Walaupun terus setia bersama-sama N menerusi ritma petang. Ritma petang pula, syoknya hujung minggu. Jarang kan duty petang di hujung minggu. Itulah sampai tersasul sudah ritma petang lah pula. Okey, syoknya hujung minggu. Dan juga sambil-sambil tu boleh hantarkan salam ucapan anda menerusi WhatsApp Tua FM di 019-490-3838. Baik, kita berhibur bersama dengan dalam Karo Iyuk kita. Lagu daripada ragam pendengar kita, Jamal Laupe, lagunya Bahtera Merdeka. Selepas itu ada Asmi Zalini, lagunya Sinaran. Dan juga Balki, Standing in the Ice. Terus layan menerusi Karo Iyuk di Tua FM.

0: tertawa.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi.
2: Jom bersama kami menerusi Karok You di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Telefon kami di talian
2: 0897782 43.
4: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, Karok Yuk.
3: Setiap Sabtu dan Ahad,
1: 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
5: Ya, Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda. 5.34 minit petang waktu ini. Menerusi Karok Yuk kita yang ke udara setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hinggalah 6 petangnya. Beribu dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh rakan-rakan pendengar kita. Dan untuk edisi hari ini pula, menariknya hari ini, menerusi Karok Yuk kita, kita ada rakan pendengar kita, artis resident Tawau FM dan juga kaki tangan Tawau FM, akan menyanyikan lagu-lagu patriotik dan juga lagu-lagu retro. Okey, jadi kita teruskanlah hiburan lagi bersama dengan tiga lagi lagu seterusnya. Kita ada kaki tangan RTM, Heriadi Hilman, yang merupakan juga pegawai penjaga studio Radio Tawau FM dengan lagunya Suatu Masa, dan juga Arniza Michael dengan lagunya Malaysia Baru, merupakan artis resident Tawau FM, dan juga Zee Fauzia Ajak, kita punya wartawan Tawau FM, saya pilihan anda dengan lagunya Umpan Jina. Okey, kita lain menerusi Karok Yuk di Tawau FM.

0: Suka menyanyi?
1: Pandai menyanyi?
0: Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 0897782 43.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karo Yuk.
2: Setiap Sabtu dan Ahad,
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda.
4: Ya, Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda. Kita pun hampir ditiba di penghujung untuk Karo Yuk kita. 3 buah lagu lagi kita akan dengarkan menerusi Karo Yuk di Tawo FM ya. Selepas itu kita akan masuk di jam yang terakhir untuk lagi hiburan lagu-lagu retro. Okey. Dan juga kita teruskan untuk Karo Yuk. Kita akan dengarkan 3 buah lagu yang terakhir untuk dalam Karo Yuk kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita, Om Chai dengan lagu yang Keranamu Malaysia, dan juga Arif Jun Sang Salah Apa Aku, dan juga Fiona dengan lagu yang Hati. Okey, menerusi Karo Yuk di Tawau FM.

0: Suka menyanyi?
1: Pandai menyanyi?
0: Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Telefon kami di talian
0: 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, Karo Yuk.
2: Setiap Sabtu dan Ahad
0: 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karo Yuk di Tawo FM, pilihan anda.

Ya, Syahnya Jumingo Top FM, pilihan anda masuk di jam yang terakhir menerusi Syahnya Jumingo 6.3 minit petang. Dan juga untuk anda yang sudah hantarkan salam petang ini, terima kasih kepada rakan kita Cik Din. Assalamualaikum DJM. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam Jumingo. Petang ini Cik Din goreng jemput-jemput dan juga kopi enaknya minum petang. Selamat berjuminggu semua kepada pendengar Top FM, buat Nur Group dan JJ Family, semoga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan maju jaya. Terima kasih DJ, terima kasih juga Cik Din. Wah, bestnya petang-petang kan layan minum kopi panas dan juga goreng jemput-jemput lagi. Wow, ok, terima kasih. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah. Datu sila bukan ku nak sahabat sempurna, Tungku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 6.11 minit petang. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.14 minit petang. Lagu-lagu hiburan retro kita akan dengarkan di jam yang terakhir sehinggalah 7 malam. Terus setia bersama kami menerusi Syahnya Hujung Minggu. Al-Jawahir, pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan. Sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki, kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong-menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon bimbingan Allah ke jalan yang lurus.

0: Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Ya, syaknya cuma ikut FM pilihan anda, lagu bersama dengan Amuk untuk Musayang. 6.36 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda lain terus. Syaknya cuma minggu kita edisi Ahad 6 September 2026. Okey, terima kasih kepada Mami Jun, selamat bertugas. DJ Wafa, salam hujung minggu. Ya, tadi kalau 11 hingga 3 petang Wafa menemani anda, dan kini N pula ya, Mami Jun N pula yang menemani anda dari 3 hingga 7 malam. Okey, terima kasih. Daripada Baharmada, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat petang buat semua yang layan Toy FM pilihan anda. Dan Toy FM hari ni dalam kenderaan on the way balik Temanggong dari Bandar Ladato, cuci-cuci dompet. Wah, gajian Gatuh Bahar. Pandu cermat jalan jeroko. Semoga semua selamat sampai ke tujuan masing-masing. Buat N, selamat bertugas sampai jam 7 malam kejap lagi. Itulah, terima kasih Bahar. Daripada Joharis Tamkin pula, okay, salam ucapannya petang ini. Assalamualaikum, syoknya hujung minggu, selamat menaikan solat maghrib. Waalaikumsalam, terima kasih untuk DJN dan pendengar Toy FM di mana Jo berada. Alhamdulillah masih dedikasi dan terus berdoa agar Toy FM terus di hati. Terima kasih. Lokasi Bandar Tawau, Jerebu masih berlangsung dengan kadar api yang rendah menurut info masa ke semasa dari pihak Toy FM. Ya, betul. Selamat menjalankan tugas DJN dan untuk pendengar Toy FM, selamat menunaikan solat maghrib semua. Semoga doa kita diangkat ke langit. Amin ya rabbal alamin, secara langsung dikurniakan kepada kita tanpa halangan. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada Johari. Dan juga untuk makluman, dikongsikan bacaan terkini ya untuk Air Quality Index. Bacaan bagi di Tawau dalam keadaan kuning ya, moderate 81. Dalam keadaan baik lagi masih. Jadi biarpun keadaan baik, keadaan sederhana, tetapi kita kena juga jaga kesihatan dan juga pakai pelitup muka jika anda berada di luar. Hadkan masa anda juga jika anda berada di luar, dan banyakkan minum air putih, minum air kosong ya. Jangan pula kurang apa ni, minum air putih, dan juga kalau anda pun keluar rumah, jangan lupa pakailah pelitup muka yang bersesuaian. Okey, menerusi syanya hujung minggu, lagu-lagu hiburan menemani anda. Kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Safura, Sedalam Mana Cinta. Lain terus syanya hujung minggu.

Ya, lagu hiburan bersama dengan Teti Khadi dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. 6.52 minit petang waktu ini di penghujung Syahnya Hujung Minggu kita edisi Ahad 6 September 2026. Teman bertemankan saya Elian Umizah menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu dari 3 petang hinggalah 7 malam ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang sudah hantarkan salam ucapan di WhatsApp kita 019-490-3838 dan telah pun berhibur bersama Tawar FM sesen pilihan anda seawal 6 pagi tadi lagi tinggallah 7 malam ini. Lepas ini 7 malam kita akan sambung siar Sabah FM. Esok akan kembali semula menerusi Rentak Pagi, Syak Lain dan juga Ritma Petang, segmen yang lain bersama dengan rakan setugas yang lain. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami mendengarkan kami menerusi frekuensi utama, dan juga untuk anda yang dengarkan Tawar FM secara tasalian menerusi RTM Pilihan. Banyak pertemuan kita menerusi Syak Lain Minggu pun. Sampai di sini saja hiburan kita bersama teman-temankan saya Anne. Jangan lupa untuk anda sentiasa jaga kesihatan anda, dan juga ada nasihatkanlah untuk sentiasa pantau keadaan cuaca semasa ya, dengan melayari laman web Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan nasihat kesihatan dan juga langkah-langkah pencegahan semasa musim jerbu ini. Dengan melakukan pembakaran terbuka dan juga jaga kesihatan paling penting, pakai pelitup muka, lihatkanlah masa anda jika anda berada di luar, dan banyakkan minum air putih. Okey, dan saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Sampai jumpa lagi.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Terima kasih atas terus kesetiaan anda bersama kami di Sabah FM. Rafiq bertemankan anda ketika ini dalam R&R hujung minggu anda. Dan ini perkongsian untuk anda. Rafiq ingin kongsikan juga yang mana jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9 akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Oleh itu, anda semua boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ini atas talian. Anda boleh lunsuri saja jualan Rahmah Ehsan Madani keluar terus tu 99 secara dalam talian. Okey, sekarang baru 6 September, beberapa hari lagi, jadi bolehlah kan rancang-rancang pembelian anda tu. Dan sebentar saya lagi Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM 7.30 minit malam, dan kita akan terus dengan hiburan malam ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus banget.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Derebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Derebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat derebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena derebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Hujung minggu anda masih lagi berteman ke Rafi ketika ini R&R hujung minggu bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini sehingga pukul 12.30 malam. Anda tengah buat apa ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM? Ini Rafi mau bagi tahu kepada anda yang belum tahu lagi, bermula 1 September ini kini had kelayakan asas bulanan Budi Madani dinaikkan kepada 300 liter secara automatik bermula 1 September lepas. Dan juga bagi pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak menikmati tambahan 100 liter sebulan, bermana dan 400 adalah terlalu kepada kelulusan. Okay? Belum mohon, layari portal Budi Madani untuk permohonan yang mudah, iaitu anda boleh lunsuri www.budimadani.gov.my. Okay? Jadi kita bolehlah nikmati dengan kelayakan asas bulanan Madani yang telah dinaikkan ni. Jadi bolehlah mengurangkan beban kita kan yang menggunakan kenderaan untuk isi minyak hari-hari kan. Aha. Okay, kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Sabah FM, bagus banget.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Di jam yang ketiga R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda di Sabah FM. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi Decoder My Freeview di saluran 707 tu. Rafi menemani anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Ada juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM ketika ini sambil menghirup kopi yang panas tu kan, di luar rumah tu, menikmati dulu kan seharian penat beraktiviti. Okey, apapun Rafi teruskan hiburan malam ini dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Masdo ini, Perih Jerih Master. Dengarkan Sabah FM, Pagi Sabah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
3: Kembali menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. R&R ni kan pastinya bermula hari Sabtu hingga Ahad. Nah, Isnin hingga Jumaat kita ada segmen-segmen yang berbeza, bermula dengan Segar Ekspresi, Bahkan Melatu, Simfoni dan juga Varia, lebih lagu lebih santai. Itu Isnin hingga Jumaat, segmen-segmen di Sabah FM. Hujung minggu ini kita R&R Relax dan Rehat sahaja, okay? Dan ini Rafi mengkongsikan kepada anda, pernahkah kita terfikir kan banyak perkara yang kita nikmati hari ini sebenarnya datang daripada ilmu dan pengalaman generasi terdahulu. Warisan ni bukan sekadar adat, makanan, seni ataupun cerita-cerita lama yang kita dengar tu kan, ataupun cerita-cerita dongeng semua tu. Tetapi identiti yang membentuk kita hari ini. Sebab itu generasi lama perlu terus berkongsi ilmu, dan generasi baru seperti kita ni kan, Gen Z, terus menerima dan menghargai dan meneruskan legasinya, okay? Yang lama menyimpan cerita, yang muda meneruskan warisan, okay? Dan juga bila warisan terus hidup, hubungan antara generasi juga semakin erat. Sebab takut nanti beralih zaman, tahun kan nanti kan, kita punya tradisi ini akan hilang kalau tidak dikekalkan. Renungkan, dengarkan lagu ini Sabah FM, bagi semua.

0: Grace, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Sedalam Mana Cintamu, nyanyian Safura sebentar tadi menghiburkan malam anda dalam ruangan R&R Relax dan Rehat bersiaran di Sabah FM bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah pukul 12.30 malam ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM ketika ini. Apa khabar anda semuanya yang baru saja mendengarkan Sabah FM? Rafiq di sini menemani anda sebentar saja lagi. Utama 9 malam akan menyusul berita dalam dan juga luar negara yang Rafiq akan bawakan menerusi sambung siap pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Apapun kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Sabah FM, bagus banget.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam. Untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim dan Sabah FM.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aidi. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurang.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia

0: Back to back music tanpa henti.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus ba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perkembangan jerebu tiga stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat dengan bacaan melebihi 100 setakat 9 malam tadi. Tiga stesen tersebut ialah Kota Kinabalu, Kimanis dan Politeknik. Sementara itu, tiga stesen lain mencatat bacaan IPU sederhana iaitu Keningau 94, Tawau 81 dan Sandakan 72. Dalam pada itu, susulan situasi jerebu di dalam negara, empat acara sukan Para Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung hari ini ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung keadaan IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat 9 malam tadi, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin berkata tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah akan diteruskan dan diperkuatkan kukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadualkan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Seramai 137 pelajar mahasiswa di DUN membakut menerima bantuan kewangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-19 Siri 2 2026. DUN membakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata bantuan

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bang.

0: Selamat malam semuanya di jam yang keempat bertemankan Rafiq ketika ini. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan muzik tanpa henti selama sejam bermula pukul 9 malam tadi tu kan, selama sejam. Dan berita ringkas pukul 10 malam Rafiq bawakan untuk anda, dan itulah berita mutiara untuk anda dapat Rafiq kongsikan. Dan pukul 11 malam nanti Rafiq akan bawakan lagi berita utama 11 malam, pastinya berita dalam dan juga luar negara Rafiq bawakan untuk anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Bila anda yang belum lagi muat turun aplikasi tersebut, anda boleh muat turun secara percuma. Adakah yang belum tahu lagi? Ha, Rafiq bagi tahu. Anda boleh muat turun dengan kata carian RTM KLIK di telefon bimbit anda, ataupun di tablet anda, ataupun di mana saja device dengan izinnya yang anda boleh muat turun aplikasi tersebut. Yang penting percuma. Kita kan suka barang percuma. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Dengarkan Sabah FM, bagus lah.
1: Dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen, bang. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Ok.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Kekal dan masih lagi bertemankan anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq di sini, selamat malam semuanya. Ini perkongsian untuk anda yang menarik ni. Cuba anda tengok dompet ataupun duit tabung anda di rumah tu kan. Masih ada duit siling kali 5 sen. Walaupun sekarang ni kita lebih banyak guna QR Pay kan ataupun e-wallet, rupanya duit 5 sen ni masih lagi diperlukan guys, dan Bank Negara akan terus mengeluarkannya selagi masih ada permintaan, terutama daripada peniaga dan sektor peruncitan. Maknanya 5 sen ni belum lagi bersarah. Jadi kalau jumpa duit siling 5 sen selepas ini, jangan terus anggap ia tidak berguna. Manalah tahu kan, 5 sen itulah yang mencukupkan baki bayaran kita nanti. Jadi kalau ada 5 sen tu, kita simpanlah. Simpan dalam tabung, simpanlah di mana-mana, di dalam kereta kan, untuk mencukupkan bayaran kita tu. Walaupun kita menggunakan QR Pay sekarang ni, kadang-kadang cash pun kita kena guna juga kan. Itulah dah perkongsiannya. Kita dengarkan dahulu lagu ini, hanya di R&R Relax dan Rehat. Sampai FM, baguslah.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

Sebentar tadi anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada kumpulan HyperX Harapan. Diharap anda semua dan kita semua masih lagi mempunyai harapan yang tinggi, kerana kita perlu juga menyimpan harapan dan impian untuk menggapai apa yang kita inginkan selama ini. Amen. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Sekarang kita cuaca kita tidak menentukan dengan keadaan jerebunya. Dan ini Rafiq kongsikan kepada anda, kenali tanda kesan jerebu ni. Pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas dan juga sakit kepala atau pening. Itu tanda-tanda kesan jerebu, batuk dan kulit terasa gatal. Jadi kita kena jugalah caknakan perkara sebegini dan juga hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Info ini Rafi dapat dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kita dengarkan dulu lagu ini sebelum kita beralih kepada utama 11 malam, berita dalam dan juga luar negara untuk anda sebentar saja lagi. Sabar FM, bagus banget.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 5 prinsip rukun negara.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad, MAHB, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini, manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu kedua-duanya

0: Lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusoh diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR Relax dan Rehat. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Setia menemani anda, Rafiq di sini sehingga pukul 12:30 malam. Terima kasih juga menemani Rafiq. Terima kasih juga mendengarkan Nasabah FM sehingga di waktu ini, di jam yang terakhir hujung minggu anda, 6 September sudah kan. Cepat betul masa berlalu. Berbaki berapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ni. Tidak sedar betul kan, cepat betul masa berlalu ni. Jadi isikanlah masa-masa yang ada ni kan dengan benda-benda yang berfaedah. Jangan abaikan, jangan biarkan masa yang kita ada ni dengan perkara-perkara yang tidak membawa keuntungan untuk kita kan, yang tidak berfaedah lah kan. Jadi itulah, bila kita fikirkan macam baru sejak bulan 1, bulan 2, sekarang bulan 9 sudah kan, cepat untuk masa berlalu. Okey, apapun, kita teruskan hiburan malam ini dalam RNR Relax dan Rehat di jam yang terakhir ini dengan lagu ini. Sabah FM, bagus lah.

Itu dia tadi lagu nyanyian Hexen Halaman dengan lagunya Sumandak Keningau. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Sabah FM di Sepitang, di Beluran, kan, di Tambunan, seluruh Sabah ni, dan juga di luar negara menerusi aplikasi RTM Klik. Kita teruskan hiburan malam ini dengan R&R. Ujung minggu anda di jam yang terakhir bersama Rafiq dengan lagu ini. Sabah FM, Pagi Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.

Bengang Biri pukul 12.30 malam sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda. Edisi RNR 6 September bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih terus melayari aplikasi RTM Click, mendengarkan Sabah FM dalam dan juga luar negara. Apapun jaga kesihatan anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dengan berhati-hati, okay, di mana juga destinasi anda tengah malam ini kan, sambil-sambil menjadikan Sabah FM sebagai peneman anda. Dan Rafiq mau check out dahulu. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye. Lekas.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujuk katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

Kemudian Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, ababa lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih hok satu kali. Pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan di kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini oh, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Perkataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya. Terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas. Banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemas kini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku, anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara. Bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat. Agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah SWT insyaAllah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani Nani, ada kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Mulailah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas sebabkan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12.5 hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkullah.

Senang yang beruang tu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis, Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love, ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir, Kio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Akuza, Fikri 92, Joe, Noraini, Nurjiz, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir, Adam dari Langkawi, Ban SB, Amal Lori, Pembangun. Mantap, nampak saya je bagi hon terus, Muhammad Nazwa, hon terus layan, Gemencih hadir, jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik, Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik. Pascat Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jaspinder Nirula menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Kebaruan tu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Isnin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan dan pengurusan sisa pembejaan dan juga pembersihan awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang hisap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. Tujuh negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan, biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih, nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan, itu tandanya kita berdisiplin, itu tandanya kita bertamadun. Nur Safah Maruah Selangor hadir, terima kasih hadir. Alia Syahlia Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani Sigedah, Mohd Fairul Chek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi mantap semua. Pak Endak juga tu hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga lepas tu. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live TikTok pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBE, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansok dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dr. Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Eh betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Gerana Cinta kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemandian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Berkenaan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95 ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Kromok, Pak In Burger, Sabah Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamariah, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi geng-geng berhantu.
pergi ke dapur buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Azi menerusi lagu ini, pelamin anganku musnah. Ramai yang nak menangis tepi bujur katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujur katil. Terus layan nasional kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

Jonal FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalan Diana dengan Punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu je manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang termasuk di Kerian. Kelantan di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, kasih hon Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif saya, Alif di sini. Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

cukup syahdu dengan kumpulan spoon dengan ringgit berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasana Game Buruh Hantu masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Arif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam, termasuklah aspek persekolahan, selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nora Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan. Lazarpan ada cuti panjang. Selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Jangan, kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir yang buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat curry pop tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa curry pop yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin curry pop kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gembur Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu disalahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh, penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang sedang yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi. Waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fuad Zaid, Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Sabah FM, bagus bah.
5: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah
3: FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM, sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i,

0: Jadi yang mulia pertama Pak merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan. Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara' menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja, kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: وياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Ya Allah, berikan aku satu langkah, selepas satu langkah, sebelum lagi satu langkah. Aku tahu arah, aku berserah, aku

0: hatiku pada yang satu, itu kamu.
1: Sabah FM.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

pagi. Cerita pagi. Cerita pagi. Rentak pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Tengah

0: Hai, saya Ram Laram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Isnin hingga Jumaat. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Selamat pagi, Tuan FM, pilihan anda 6.20 minit pagi.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia, malam ini salam sejahtera untuk pendengar-pendengar Tau FM.
1: Ya, betul. Hari ini sudah hari Isnin Kayum, masa di bulan yang baru 7 September 2026. Jadi selamat pagi untuk anda di mana jua kamu mendengarkan Tau FM.
2: Ya, terima kasihlah milik Tau FM. Selamat hal-hal teringat anda di pagi Isnin ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini perjalanan rancangan kita, plan kita berjalan dengan lancar lah, insyaAllah.
1: Yang kita rancang lah hari ini kan Kayum, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga hari ini En dan Kayum untuk edisi Isnin 7 September, En dan Kayum menemani anda menerusi Rentak Pagi kita sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Macam biasalah, sekejap lagi kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi.
2: Tidak berubah itu tetap perjalanan kita untuk jam yang pertama.
1: Betul. Layan dulu lagu hiburan bersama dengan Amira Othman, Lik Ale.
2: Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Surah, seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini dan kita akan mulakan dengan perkongsian tinjauan cuaca umum negeri Sabah di mana pada surat pagi dirabakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga petang dan malam untuk hari ini dirabakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Itu bagi tinjauan cuaca umum dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau yang mana pada surah pagi dirabakan hujan di beberapa tempat petang dan malam dalam keadaan jerbu. Seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi untuk hari ini dirabakan jerbu, petang hujan di beberapa tempat dan malam berjerbu. Seterusnya bagi daerah Sampurna pula, pagi untuk hari ini hujan di beberapa tempat manakala petang dan juga malam diramalkan berjerbu. Dan seterusnya bagi daerah Lahdatu, pagi hujan di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat dan malam begitu juga hujan di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini yang mana pada sebelah pagi untuk hari ini diramalkan hujan dan seterusnya. Kita beralih kepada pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan arah angin dicatatkan dari arah barat laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak mencecah sehingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
4: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
5: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
6: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Bermula dengan perkembangan situasi jerebu di Sabah. Sehingga malam tadi, tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen itu ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Berdasarkan tinjauan RTM di Pinampang, meskipun keadaan belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.

Dalam pada itu susulan situ Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara akan dijalankan semula dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung.

Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos hari hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Turn it up, let's go.

0: Oh, barulah. Aku dan duit. Lagu daripada Khalifa ya. Tiba-tiba berhenti. Terkejut kita. 6.46 minit pagi.
1: Okey. Selamat kembali ke sekolah buat adik-adik kita.
0: Ya, betul.
1: Anak-anak kita yang hari ini kembali semula ke sekolah.
0: Ya.
1: Dan yalah, bulan-bulan September ni memang akan bagi sibuk lah.
0: Ya.
1: Terus sekali murid-murid, guru-guru. Sebab ada banyak apa ni, ujian-ujian.
0: Ya, betul.
1: Exam.
0: Musim exam juga kan?
1: Ya, akan apa ni, berjurut lah. Bahasa kita berjurut. Berlarutan.
0: Ya.
1: Sehinggalah apa ni, tarikh anak-anak kita yang akan mengambil SPM dan juga SCPM pada tahun ini.
0: Betul.
1: Jadi memang agak struggle.
0: Betul.
1: Anak-anak kita, dan sudah pasti kita ibu bapa pun struggle juga. Sebab kita ni memantau lah anak-anak kita belajarkan apa
0: ibu
1: yang
0: ibu bapa pun boleh ikut stres kayu. So, mau mengajar anak juga tu di rumah.
1: Satu campur dua berapa? Empat.
0: Kan?
1: Kau betul-betul mengundang.
0: Ready lah ibu bapa jadi singa juga di rumah.
1: Jadi hari ini agak relax lah ibu bapa. Mereka anak sudah habis sekolah.
0: Betul.
1: Seminggu jadi singa di rumah.
0: Itulah.
1: Okey, tapi tak apalah.
0: Ada yang mungkin baru balik dari bercuti kan?
1: Betul, ada juga yang mungkin balik dari bercuti.
0: Ada yang tak bercuti tapi di rumah
1: di rumah
0: pun. Yang penting dorang luangkanlah masa bersama dengan keluarga.
1: Betul.
0: Kalau untuk di kita di Sabah, sekolah seperti biasa. Kalau di Sarawak ada dilakukan PDPR lah kan?
1: Ya.
0: Beberapa sekolah apa tidak dibenarkan sekolah dulu.
1: Betul. Keadaan jerbu lah.
0: Keadaan jerbu di sana. Kita alhamdulillah untuk di tahun setakat ini.
1: Setakat ini okey lah.
0: 76 lah dalam keadaan yang baik. Masih lagi dalam zon kuning. Okey lah kan Kayu. Tapi ada beberapa kawasan masih lagi di Sabah dalam keadaan yang sederhana. Tapi biarpun mungkin orang nampak macam kurang-kurang sahaja jerbu ni kan. Tapi banyakkan minum air putih dan juga hadkanlah masa kamu berada di luar. Sebab kita pun tak tahu, tak boleh agak juga cuaca ni kita tidak boleh agak. Kita
1: betul.
0: Cuma boleh ramal macam begitu tapi nanti
1: lain pula itulah. Jadinya.
0: Betul. Boleh hujan di tengah hari pun boleh. Ha gitu.
1: Tiba-tiba kau berjoging, berjerembu pula.
0: Ya, kan?
1: Mana member nak nampak pula.
0: Jadi jaga kesihatanlah paling penting kan. Mula sudah masuk sekolah, kesihatan kena dijaga. Adik-adik lagi kena apa dalam keadaan yang baik sebab nanti ada exam lagi.
1: Betul.
0: Jadi kesihatan kena dijaga. Okey, nanti seketika nanti kami akan kongsikan info solat.
1: Ya.
0: Lagu-lagu hiburan lagi menerusi rentak bagi kita bersama dengan Ernie Zakri, Nostalgia. Yeah.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Renta pagi.
1: Only know you love her when you let her go.
0: Renta pagi.
1: And you let her go.
2: 7.27 minit pagi waktu ini.
3: Ya, apapun terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Top FM, yang baru saja mendengarkan Top FM.
2: Betul.
3: Selamat pagi kita ucapkan.
2: Betul.
3: Yang menyapa kita soal pagi ini, terima kasih juga banyak-banyak.
2: Ada daripada Akak Rojalia, seawal 6 pagi lagi. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Andan Kayung.
3: Ya.
2: Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Akak Rojalia. Ya. Daripada Abang Timbul dari Masjid Bandar Tawau pun ada. Assalamualaikum, salam subuh buat semua rakan-rakan Top FM dan juga DJN Kayum, selamat bertugas, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Faldi Sari pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi DJN dan DJ Kayum, apa khabar? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin.
3: Amin, amin, amin.
2: Salam saya untuk semua pendengar Top FM di mana juga berada. Lain terus rentak pagi bersama dengan Abang Kayum dan DJN. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Ya, antara rakan-rakan kita lah di WhatsApp Tawau FM.
3: Okey, apapun sebagai pengumuman awal lah kepada anda semua, insyaAllah pukul 9.30 pagi nanti.
2: Ya, betul.
3: Kita ada temubual khas ya, bersama dengan tetamu jemputan kita. Yang akan bersama dengan pegawai PGKB2, Moili Milin, iaitu Ketua Zon Tawau JPPM Negeri Sabah. Ia akan bercakap sedikit dengan fenomena El Nino dan juga jerebu, pencegahan dan kesiapsiagaan JPPM Zon Tawau. Jadi insyaAllah ada beberapa maklumat penting lah yang akan disampaikan melalui temubual tersebut. Jadi jangan lupa pukul 9.30 minit pagi nanti.
2: Ya, betul. Okey, boleh dengarkan siaran Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama dan juga di RTM Klik. Okey, layan terus menerusi rentak pagi kita. Sekejap saja lagi nanti kita akan nantikan apa lagi yang tular. Lepas tu ada berita dari Tau FM, ada Positif Pagi dan juga 8 pagi berita dari Sabah FM. Lain lagu bersama dengan Jeff Lizzo, 501.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Minit pagi, waktu ini kita bawakan lagi menerusi apa yang tular untuk hari ini.
2: Ya, macam biasalah kita ada cerita tular kita ya. Dan pagi betul. Ini ya. Mengenai dengan love scam.
1: Ya, betul. Sekarang ni scam ni kan makin berleluasa. Tidak kurang juga untuk ada yang mangsa terkena dengan love scam ini Kayum. Ini bukan setakat RM10, RM1,000 tapi ini hampir lagi seorang wanita warga emas yang hampir kehilangan RM10,000.
2: Love scam ni kan macam itulah. yang awal-awal tahun 2000 ini.
1: Ya, itulah tu.
2: Dalam berapa tahun kebelakang, tapi benda tu masih ada lagi
1: masih ada lagi. Dan masih orang cepat juga terpedaya. Jadi selepas dia ni terpedaya dengan sindiket penipuan cinta ataupun love scam, namun tindakan pantas seorang pemandu e-hailing yang mengesyaki sesuatu tidak kena berjaya menyelamatkan wang tersebut. Nasib sempat diselamatkan.
2: Itulah pasal.
1: Jadi kejadian berlaku kira-kira 5:30 petang pada hari Rabu minggu lepas. Jadi wanita ni yang berusia 71 tahun, warga emas lah maklumkan, dia pergi ke sebuah cawangan bank lah kan. Dan katanya pemandu e-hailing ni kebetulan dia rasa curiga dengan urusan yang ingin dilakukan oleh mangsa tersebut sebelum mengambil keputusan menghubungi balai polis Rembau. Nasiblah tindakan yang pakcik ni menyelamatkan makcik satu ni. Nasiblah. Jadi susulan maklumat tersebut, Timbalan Ketua Polis Balai Rembau bersama beberapa anggota lain segera bergegas ke bank berkenaan. Dan ketika polis tiba, warga emas tersebut dia cuba pula memasukkan duit sebanyak RM10,000 Kayum ke dalam akaun yang dipercayai diberikan oleh pihak sindiket. Sikit lagi dia terbank in duit tu ya. Jadi bukan pertama kalilah mangsa buat transaksi kepada sindiket ni. Namun semakan awal polis mendapati wanita berkenaan dipercayai bukan kali pertama membuat transaksi kepada pihak sindiket tersebut. Sebab sebelum ni mangsa pun dikatakan dia sudah buat transaksi sebanyak 2 kali Kayum. Ni sebanyak RM4,950. Lepas tu dia transfer lagi RM4,900 kepada akaun milik pihak berkenaan. Jadi kalau jumlah dijumlahkan, mangsa tu pun sudah dia menyerahkan RM9,850, hampir lagi cecah RM10,000 lah. Jadi kes
2: banyak,
1: banyak kan. Jadi kes ini pun menjadi peringatan kepada orang ramai supaya lebih peka terhadap warga emas ataupun individu yang kelihatan mencurigakan ketika melakukan pengeluaran ataupun transaksi wang dalam jumlah yang besar. Lagi-lagi warga emas mana lah dia tahu kan. Ditipu-tipu lagi macam gitu begini, dia percaya. Hampir lagi dia transferkan duit sebanyak begitu.
2: Itulah peranan juga tanggungjawab kita sebagai anak lah kan.
1: Betul.
2: Sekiranya kita ada, masih ada lagi ibu bapa kita, jadi kita perlu sentiasa menasihati mereka.
1: Betul.
2: Berhati-hati ya. Sebab sekarang ni yalah, kalau kita nak harapkan ibu bapa kita yang bukan nak kata buta IT ke apa, cuma yalah tahulah kan orang orang berumur sudah.
1: Betul.
2: Jadi kita perlu ada tanggungjawab lah, inisiatif untuk menasihati ibu bapa kita agar berhati-hati. Perkara tu sangat penting. Kabinet FM juga sentiasa hari-hari memberi peringatan kepada anda semua dengan jenayah scam ni. Sekarang ni semuanya online. Sekarang ni semuanya kalau orang nak menipu, modus operandi sekarang ni semuanya kalau mau menipu, orang guna apa?
1: Macam-macam.
2: Guna peranti saja. Komputer ke laptop ke handphone ke, orang boleh scam bila-bila masa
1: saja. Kalau sudah terdedah lagi data-data pribadi kita ataupun mungkin dia telefon kan, lepas tu minta nombor TAC kah, dia dapat sudah nombor telefon, nombor IC pun apun boleh, orang sudah scam sudah tu.
2: Tinggal tekan siap benda tu.
1: Betul.
2: Habis selesai.
1: Dan satu lagi kita mau kongsikan baru-baru ni Kayum, ni ditular juga di Tawau lah. Beberapa hari ni yang pasal juga scam nasi lalap tu. Ada saya nampak tu. Dia RM27. Betul. Akak ni dia menjual nasi lalap. Jadi katanya ada orang mau membelilah.
2: Order lah.
1: Beberapa tapau kan, nilainya RM27. Apa aja lah betul kalau mungkin bagi orang kan. Tapi untuk yang si akak pembuat ni dengan tenaganya, dengan bahan-bahan lagi lagi yang dia gunakan. Semua menggunakan masa, duit kan.
2: Betul.
1: Ha, tapi gescam lah pula. 8 jam katanya dia menunggu kayu. Apa urusan tempahan tersebut dia menunggu 8 jam. Last-last tidak pula. Dia suruh sekarang ni pun katanya orang scam pun macam yang contoh nilai tu RM27 disuruh transfer 100 nanti bakinya kasih dia cash kan, macam begitulah. Itu pun salah satu scam juga. Begitulah tengok, taktik scam.
2: Ada sudah dia kirim receipt ke apa kan, sekali dah duit masuk.
1: Lagi satu yang minta QR ni, nanti dengan yang dia punya QR tu dia pergi scam orang lain guna QR yang dia sudah minta.
2: Iya betul.
1: Begitu pula.
2: Itu sebenarnya ada sajalah cara dia kan. Orang nak scam ni dia ada saja cara dia.
1: Betul.
2: Jadi kita pun kena sentiasa berhati-hati.
1: Yes.
2: InsyaAllah mudah-mudahan apa ni perkongsian yang apa yang tular ni berikan sedikit apa ni refleklah kepada kita.
1: Betul. Jangan mudah terpedayalah dengan scam-scam.
2: Jangan mudah terpedayalah. Mudah-mudahan adalah
1: pelajaran. Benda-benda tu betul. Ambil. Nampak sikit macam telefon tu mencurigakan, chat-chat tu mencurigakan.
2: Tiba-tiba kau dapat jemputan kahwin.
1: Itu pun lagi satu.
2: Klik saja habis selesai.
1: Betul. Terus hilang sudah data-data pribadi kamu pun sudah dihack.
2: Kena hack sudah semua.
1: Sampai yang sudah pergi online banking, cek-cek duit dalam bank hilang. Sudahlah tinggal 10 sen lah. Itu pun mau di scam. Tapi itulah kalau sudah orang memang mau memperdayakan orang lain, kalau sudah menjadi mangsa, senang jatuh dia orang memperdayakan orang lain untuk terpedaya dengan modus operandi diorang ni. Jadi kena berhati-hati lah ya.
2: Okay.
1: Yang kita kongsikan menerusi apa yang
0: tular. Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat.

0: pagi. Perintah pagi. Perintah pagi.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

seketika nanti. Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Bagaimana dirimu hari ini? Okeykah? Semoga anda semua kekal bersemangat dalam menjalani kehidupan dengan momentum yang hebat dalam mencapai indahnya kejayaan. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, sifat semangat dalam hidup adalah satu keperluan untuk kita menjalani kehidupan seharian kita. Sebab kita ni sebagai pejuang rezeki mesti mau sentiasa bersemangat dalam apa jua yang sedang kita perjuangkan. Betul kan? Misal contoh, belajar, bekerja, bersukan, beribadah dan yang sewaktu dengannya. Itu semua memerlukan semangat untuk kita lakukan, supaya kita lakukan dengan baik dan kita nikmati proses sebelum berjaya dalam sesuatu pekerjaan. Betulkah? Jadi, di kesempatan ini, saya akan berkongsi kepada anda semua tentang tips agar kita sentiasa kekal bersemangat dalam apa jua perkara yang kita sedang lakukan. Yang pertama, kita kena cantikkan dalaman kita, kena bersih dari segi rohani kita, supaya semangat yang kita hasilkan nanti adalah semangat yang baik dengan momentum yang bagus sehingga ke penghujungnya. Maksudnya, semangat sampai sukses lah, kan? Andalah semangat kita tu di awal-awal saja, kan? Bak kata pepatah Melayu, hangat-hangat teh ayam. Tak maulah kita kan begitu, awal-awal je semangat. Pertengahan sampai akhir tu, tak sudah dibuat betul-betul. Sambil lewat saja, kita tak maulah begitu ya. Tips yang kedua, untuk kekal bersemangat ialah mestilah cergas tubuh badan kita agar stamina kita tuh kuat, boleh dibawa berjuang hingga ke akhirnya. Apa yang coba saya sampaikan kepada anda nih, jaga kesehatan diri kita sebaik yang mungkin. Bila tubuh badan kita sehat, senanglah kita bangkitkan semangat dalam diri kita, barulah selari kan sihat dan bersemangat. Yang ketiga, selalu bersama dengan orang-orang yang bersemangat, kan? Sebab diorang nih sangat penting untuk kita jadikan sumber motivasi buat diri kita. Sebab orang-orang begini sentiasa mengeluarkan aura yang bagus ataupun dipanggil sebagai positive vibes. Esok kita sambung apa ciri-ciri orang yang punya positive vibes nih. Oke? Jangan sampai terlepas. Sekian Positif Pagi. Bro Ike, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro Ike.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7:53 minit pagi waktu ini. Macam biasa, kita ada topik pagi yang kita bawakan setiap pagi menerusi segmen Rentak Pagi kita.
3: Ya. Okay, ini, jadi topik saya bawa pagi kita pagi ini.
2: Tawau tanpa mu aku galau. Gitu. Jadi
3: tawau.
2: Bila sebut pasal tawau, kan apa benda pertama yang muncul dalam fikiran kamu? Ada mungkin terus fikir, kalau ditawau semua makanan sedap-sedap, murah, mesra poket orang kata.
3: Bila sebut sejak tawau kan apa yang teringat di kepala kamu? First pertama.
2: Betul.
3: Amplang.
2: Amplangnya kah? Seafoodnya kah? Uy, si Jamal awal lagi dia respon kayu mewarna. Mewarna macam mana tu Jamal? Cuba elaboratekan. Wah, huraikan lagi tu Jamal.
3: Mantaplah, betul lah kan?
2: Betul lah.
3: Tahu siap mewarna kan?
2: Mewarna, betul. Ada yang mungkin terus teringat pasal makanan kah, tempatnya kah, kenangannya kah, ataupun dia teringat rasa seorang ditawau. Cing, gitu. Ada dia teringat nih dia punya mantan ditawau. Atau macam mana kamu bila disebut jak tawau terus kamu fikir, aku rindu pula mau makan nasi gondrong. Ada yang begitu kan? Kata si Jamal Kayum, ada aja orang tahu supaya naikkan nama tahu batu.
3: Ada kawan WhatsApp. Bila teringat tahu teringat luar negara. Sub tiket mahal. Betul, nakal betul kamu ni tahu.
2: Sampai ada lagi orang kata bagus aku melancong di luar negara. Tahu ya KL pun mahal, bagus aku pi melancong pi Korea. Ada yang kata gitu.
3: One way 1,000.
2: Itulah.
3: Kalau okay, berikan respon anda. InsyaAllah kita akan bacakanlah respon anda berusi topik sembang pagi kita.
2: Ya.
3: 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM.
2: Kita akan masuk di jam yang seterusnya lagi untuk lagi hiburan dan pengisian di jam yang ketiga dalam Rentak Pagi. Lagu bersama dengan Dara Ayu dan Faris Adam. Stay tune, stay tune. Layan.
3: Layan terus.
2: Rentak Pagi.

keadaan cuaca dari aspek sekarang ni rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah dia kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap menyebabkan menghasilkan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain sehingga ke kawasan di Tawau

0: Berita sepenuhnya, situasi jerebu di Sabah. Sehingga malam tadi, tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Walaupun keadaan itu masih belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Berdasarkan tinjauan RTM di Penampang, beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.
1: Dia sangat membimbangkan, especially di daerah Penampang sendiri, di mana kami terpaksa mengurangkan aktiviti luar dan kami harap jerebu ini makin baiklah.
2: Setakat ini tidaklah sangat menjejaskan. Cuma saya jaranglah keluar rumah sebab dengan keadaan begini kan. Kalau keadaan sekarang ini pun sudah jerebu panas, saya kan banyakkanlah minum air.
3: Tindakan yang perlu kita ambil, sentiasa pakai mask, sentiasa minum air, elakkan beraktiviti di luar lah.
0: Dalam pada itu, susulan situasi jerebu dalam negara. Empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemaluan mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontijen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi. Merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Mukmin Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memutamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah yang akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban keuangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan dijadual membentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Yang dipertua USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha USIA memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO.